cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

94,6 FM RRI Pro 2, semenop teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo untuk Pro 2, masih di Sepada bareng Meli ya. Dan di kata temen Pro 2 nih, temen Pro 2. Dan kamu bisa kayak spill di media sosial kamu tuh FYP-nya tentang apa sih temen Pro 2. Jangan-jangan tentang kata-kata galau gitu ya, galau-galau. Semoga enggak ya, semoga suasana hati kamu cerah ya hari ini ya, tahun Pro 2. Dan kamu bisa komen apa sih yang lagi muncul di beranda sosial media kamu sekarang gitu ya, atau semalam mungkin karena hari ini belum sempat scroll gitu ya. Kamu bisa spill di WhatsApp-nya Pro 2 Sumeneb 0853-3489-4676, atau kamu bisa komen di sosial medianya Pro 2 Sumeneb yang lain, di Instagram, di Facebook, di TikTok Tom Pro 2, atau mungkin di RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, Tom Pro 2 di kata Tom Pro 2 ada Kak Muhammad underscore Abdul Ki ya yang komen HUT RI ke 81 di Jakarta. Wow, dan ini masih dalam suasana kemerdekaan memang masih ya karena kemarin baru aja kemarin ya Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke 81. Biasanya yang ramai tentang apa sih kalau Hari Kemerdekaan kayak gini? Jadi Tom Pro 2 biasanya ya lagi banyak dibahas itu kalau Hari Kemerdekaan yang setahu Meli ya itu yang pembawa baki ini biasanya banyak mendapat sorotan nih Tom Pro 2. Nah kalau di tahun ini itu pembawa baki upacara HUT ke 81 Republik Indonesia di istana itu ada Celine Olivia Tom Pro 2. Dia berasal dari Kalimantan Barat dan dia tuh merupakan siswi SMKN 5 Pontianak Tom Pro 2. Dan dia tuh katanya dikenal sebagai sosok yang disiplin, tekun, terus bekerja keras. Yap. Terlihat sih dari usahanya sampai sekarang yang berhasil membawa menjadi anggota paskibraka dan sebagai pembawa baki di upacara HUT RI ke 81 ya. Kalau yang pembawa baki yang penurunan ada juga Tom Pro 2. Ini ada Neil C. Deliana Injowi Werimon. Nah ini dari SMA Negeri 8 Jayapura dari Papua atau Pro 2. Dan dia tuh terpilih menjadi pengemban tugas kehormatan sebagai pembawa baki upacara penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada hari Senin kemarin Tom Pro 2. Dan ini cantik banget ya menurut Meli dengan rambutnya yang khas ya keriting gak dilurusin ya, jadi dia tuh tergambarkan kayak mencintai diri sendiri ini ya. Soalnya kadang kalau gak kadang ya ada orang yang lebih suka dilurusin gitu kan rambutnya, tapi kalau ini dibiarkan alami apa daya. Dan ini menjadi sesuatu yang unik gitu dari diri dia dan cantik Tom Pro 2. Soalnya cantik itu gak harus kurus, gak harus putih, gak harus lurus ya. Jadi apa adanya dirimu gitu. Cantik banget, kayak ada yang bilang kayak unreal, kayak bule, ada bule-bulenya. apakah ini ada blasterannya? Nanti kamu bisa kulik-kulik sendiri ya tentang si Neil C. Deliana Injowi Werimon ya. Semoga Meli gak salah ya untuk pengucapan namanya ya Tom Pro 2. Dan selamat untuk para tim Paskibraka yang sudah berhasil melaksanakan tugasnya sebagai petugas upacara di istana di Jakarta kemarin Tom Pro 2. Pastinya usahanya dari kemarin latihan-latihan itu jadi terbayar ya. Sampai Meli kalau lihat di sosial media ada yang sampai nangis gitu ya Tom Pro 2 karena akhirnya berjalan dengan lancar gitu. Oke. Nanti Meli kemungkinan bakal bahas terus ya tentang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 di Istana Jakarta, apa aja yang jadi sorotan Tom Pro 2. Kamu juga bisa komen di sosial media kamu yang jadi sorotan tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 itu apa sih buat kamu?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka,

0: cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Listen to Pro2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Oke, Tempur 2 masih ngomongin yang hari kemerdekaan Indonesia, yang upacara ya hari kemerdekaan Indonesia di istana. Ini Melly salvo ke pakaian adat yang dipakai sama Wakil Presiden Republik Indonesia, Pak Gibran ya. Dia itu mengenakan pakaian adat Rote Nusa Tenggara Timur saat menghadiri upacara hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka di hari Senin kemarin, Tempro 2. Jadi kain lava yang dililitkan di pinggang dan diselempangkan di bahu wapres ini berhiaskan motif huapeni yang menggambarkan keluhuran dan keteraturan adat. Sedangkan untuk garis tengah merah marun yang mendominasi corak kain merepresentasikan keberanian, semangat hidup dan penghargaan kepada para leluhur, Tempro 2. Jas hitam yang dikenakan wapres juga dipadukan dengan topi TI Langga, topi berbahan daun lontar kering yang merupakan simbol keperkasaan, kehormatan serta jiwa kepemimpinan. Ini nih yang bikin Melly Salfok ya. Dan kelengkapan busan adat yang serupa juga dipakai sama dua anak Pak Wapres ya, Jan Etes sama Sri Narendra dan adiknya Lalembah Manah, Tempro 2. Sedangkan untuk istri beliau nih, Ibu Selvi Ananda Putri menggunakan pakaian adat Taadaya Kenyah dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Tempro 2. Terus pakai motif kalong aga ya, dan itu merepresentasikan kesederhanaan dalam jiwa yang berwibawa, kuat, percaya diri, dan punya keterkaitan dengan alam dan leluhur. Jadi kedua busana yang digunakan pasangan ya, pasangan ini Tempro 2, Pak Wapres dan istrinya itu mencerminkan semangat keberagaman dan mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, Tempro 2. Sebagaimana yang diusung tema dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

Okay, masih di Kata Pro 2, masih membahas seputar hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya. Kalau di sosial media yang disorot juga ada selebritas yang terpantau hadir di Istana Merdeka Kata Pro 2. Ada Krisdayanti dan Melly Guslo, Happy Salma, Anggun C, Sasmi, Luna Maya juga, sama Relin Shah, Tempro 2, Raffi Ahmad tentunya ya, sama Nagita, terus ada siapa lagi yang kelihatan Tempro 2, ada Angel Peters, terus ada Nicky Baker, Rizky Febian, Vina, Panduwinata, terus ada siapa lagi, ada Maya, Esyanti, sama Iwan Mursi dan El Rumi. Nah kalau istrinya gak kelihatan karena kata netizen ya, kalau aku lihat di komentarnya itu lagi berlibur. Terus Ahmad Dhani juga sempat muncul ya di sosial medianya Melly sama istrinya juga. Okay. Terus apa lagi ya yang rame tentang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Ini ada juga ini nih yang lumayan rame karena banyak like-nya ya, yang foto presiden dibentangkan di langit Jakarta nomor 2. Mungkin kamu juga tahu karena ini banyak like-nya nih. Masa enggak FYP? Oke, apa lagi ya? Oh, hiburan. Hiburan untuk hari raya, perayaan hari raya. Ada Juan Reza yang bawakan lagu Pica-Pica. Terus Lu Kenal Veronica Ko, ini memang lagu yang viral ya kemarin-kemarin sampai sekarang. Dan jangan lupa Tempro 2, kita masih dalam suasana berduka di saudara kita di NTT. Semoga di sana keadaannya lekas pulih dan pemerintah segera merampungkan ya kondisi di sana. Oke, itu dia di Kata Tempro 2 di hari ini. Tempro 2, thank you banget yang udah komen. Tetap pastikan kamu stay tune terus.

0: di Prodwas Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Aku tak peduli lagi siapa yang jadi juara, ku punya alur sendiri.

Tutup mata, telinga, dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

94,6 FM RRI Pro 2 Super Optima terbaik kamu, karena kita Indonesia. Tem Pro 2 di APK, aku pilih kamu. Ada 3 pilihan topik menarik buat kamu Tem Pro 2. Yang pertama ya aku spill ya, merdeka bagi kamu ketika kita bisa apa. Terus yang kedua, refleksi 81 tahun Indonesia merdeka. Terus di topik pilihan nomor 3, kenangan tentang kemerdekaan negara kita. Oke Tem Pro 2, kalau kamu mau pilih topik nomor 1 kak, topik nomor 2, 3, kamu bisa komen di WhatsAppnya Pro 2 Sumeneb 0853384676, atau di sosial medianya Pro 2 Sumeneb yang lain, di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan bisa juga kamu komen di RRI Digital di live chatnya ya Tem Pro 2. Aku tunggu komentar dari kamu.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Oke, tempro 2 dari Kak Afif, pilih topik nomor 2 katanya. Ya, jadi tempro 2, 81 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dari 1945 sampai 2026, Indonesia udah melewati perjalanan yang panjang. Dan setiap tahun tanggal 17 Agustus bukan cuma menjadi pengingat kalau Indonesia tuh pernah memproklamasikan kemerdekaannya, tapi juga jadi momen untuk melihat sudah sejauh apa kita bertahan ya. Tahun ini hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pemerintah menyebut tema itu sebagai gambaran semangat dan kerja nyata untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan. Menariknya perayaan kemarin di Istana Merdeka juga nggak cuma soal seremoni ya, ada kirab bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju istana. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara detik-detik proklamasi, kemudian pada sore harinya memimpin upacara penurunan bendera merah putih. Dan satu hal yang menurutku cukup menarik untuk kita refleksikan sebagai anak muda ya, dalam perayaan kemarin 100 siswa sekolah rakyat dari berbagai daerah mendapat kesempatan tampil di Istana Merdeka bersama paduan suara nasional Gita Bahana Nusantara. Mereka membawakan lagu Hari Merdeka. Ini seperti mengingatkan kita kalau masa depan Indonesia itu bukan cuma tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi juga tentang anak-anak muda yang sedang belajar, bermimpi, berkarya, dan nantinya meneruskan perjalanan Indonesia. Jadi setelah 81 tahun merdeka, pertanyaannya bukan cuma Indonesia udah jadi apa, tapi juga Indonesia mau kita bawa kemana nih arahnya, nomor 2. Karena kamu adalah bagian dari generasi yang akan menjawab pertanyaan itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup
2: kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2 di topik nomor 1 ya, merdeka bagi kamu itu ketika kita bisa apa. Nah, nomor 2 kalau ngomongin merdeka biasanya kan langsung terbayang itu upacara, bendera merah putih, lomba 17-an sampai karnaval yang ramai banget. Tapi sebenarnya pernah enggak sih nomor 2 berhenti sebentar dan bertanya, merdeka itu sebenarnya ketika kita bisa apa ya? Dan apakah kita bebas melakukan apa aja atau justru kita punya kesempatan untuk menentukan masa depan kita sendiri tempro 2. Dan menurut Melly ya, kemerdekaan hari ini tuh bisa dimulai dari hal-hal deket, yang deket banget dengan kehidupan kita. Kita bisa belajar, bebas punya cita-cita, bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat dengan bertanggung jawab, dan punya kesempatan untuk mengembangkan potensi yang kita punya. Jadi kemerdekaan itu bukan berarti bebas tanpa batas, justru karena kita udah merdeka, ada tanggung jawab yang ikut datang.

Kedua, bagaimana caranya kebebasan itu bisa kita gunakan untuk sesuatu yang positif. Nah, sekarang giliran kamu. Merdeka bagi kamu itu ketika kamu bisa apa nomor dua? Bisa bersekolah, bisa berkarya, bisa menentukan cita-cita, atau mungkin bisa menjadi diri sendiri tanpa takut untuk terus berkembang. Kamu bisa kirim-kirim komentar dari kamu ya nomor dua di WhatsApp-nya Pro2 Sumeneb 0853 3489 4676.

sih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme nggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Nah, Tong Pro 2, kalau ngomongin kemerdekaan, setiap orang pasti punya kenangan yang beda-beda. Ada yang punya kenangan ikut upacara pas SD gitu, ada yang dulu paling semangat kalau udah masuk bulan Agustus soalnya ada lomba makan kerupuk, balap karung, panjat pinang, atau sekedar keliling kampung sambil melihat bendera merah putih terpasang di mana-mana. Ada juga yang mungkin punya kenangan sederhana, kumpul bareng keluarga, menonton upacara televisi, atau mendengar lagu-lagu nasional ya dari pagi ya. Dan justru hal-hal sederhana itu yang lama-lama jadi kenangan. Kemarin suasana kemerdekaan di Jakarta juga dibuat semakin dekat dengan masyarakat. Pemerintah menggelar berbagai rangkaian kegiatan termasuk jamu rakyat dan pertunjukan seni. Bahkan di Istana Merdeka ada persembahan seni yang berjudul Indonesia Rumah Bersama yang melibatkan ratusan penampil dan Pro 2. Artinya perayaan kemerdekaan bukan cuma tentang melihat masa lalu, tapi juga tentang merayakan keberagaman yang kita punya hari ini. Karena Indonesia itu luas, budayanya banyak, bahasanya beragam, tradisinya apalagi. Tapi semuanya punya satu rumah yang sama, Indonesia. Jadi kalau aku tanya, apa kenangan paling berkesan kamu tentang kemerdekaan Indonesia? Mungkin jawabannya nggak harus sesuatu yang besar ya. Bisa jadi justru momen ketika kamu berdiri di bawah bendera merah putih sama teman-teman, atau ketika kamu pertama kali ikut lomba 17-an, atau mungkin momen ketika keluarga berkumpul dan merayakan 17 Agustus bersama Tempro 2. Ya, pada akhirnya kemerdekaan itu bukan cuma cerita yang kita dengar dari buku sejarah. Kemerdekaan juga hadir dalam pengalaman yang kita jalani hari ini dan sekarang. Setelah Indonesia berusia 81 tahun, giliran kita untuk menciptakan cerita baru. Bukan cuma menjadi penonton sejarah, tapi ikut menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Tetap bangga menjadi anak Indonesia, tetap kritis, tetap berkarya, dan tentunya tetap jadi versi terbaik dari diri kita. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81.

Kita Madura, kita Indonesia. Kita kenalan sama keris Sumenep yuk. Keris Sumenep terkenal dengan motif pamor dan bentuknya yang unik. Desa Aeng Tongtong di Sumenep dikenal sebagai pusat pengrajin keris yang dijuluki negerinya para empu. Keris Sumenep memiliki ciri khas hulu atau gagang berbentuk silindris yang ujungnya melengkung ikal. Sarung atau warangka bermotif seperti udang, daun atau perahu, serta bilah dengan gandik tipis dan pamor yang timbul tajam saat disentuh. Dalam konteks budaya, keris ini mengakar kuat sebagai pusaka dan simbol identitas lokal. UNESCO menobatkan Sumenep sebagai daerah pengrajin keris terbanyak pada 2005 dan pengakuan Aeng Tongtong sebagai desa dengan empu keris terbanyak pada 2014. Naskah ini mengulas asal-usul, karakteristik visual, fungsi ritual, serta legenda dan pengalaman indrawi yang membingkai keunikan keris Sumenep. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: ide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih bareng Melly di satu jam terakhir di Spada ya. Dan kita di Muda Ngide teman Pro 2. Dan topiknya di hari ini tuh isu keagamaan yang menjadi perpecahan generasi muda. Oke, beda keyakinan apakah harus jadi perdebatan? Ya enggak sih ya teman Pro 2. Jadi kita hari ini bakal ngobrol sesuatu yang deket banget sama kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Soalnya masyarakatnya beragam teman Pro 2, kita punya macam-macam budaya, tradisi, agama juga termasuk ya bahasa, suku. Nah teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngeliat perdebatan soal agama di media sosial? Sering? Aduh, awalnya cuma beda pendapat, terus ada yang bales, dibales lagi, gak selesai-selesai itu ya, bisa seabad gitu ya, terus lama-lama berubah jadi saling menyalahkan. Bahkan kadang cuma gara-gara perbedaan cara pandang, seorang tuh langsung kayak dibeli label macem-macem. Padahal beda pendapat itu bukan berarti harus bermusuhan. Dan yap, inilah yang hari ini kita mau bahas ya, moderasi beragama. Sederhananya, yap, moderasi beragama itu bukan berarti kita mengurangi keyakinan kita terhadap agama yang kita anut. Tapi gimana sih kita bisa menjalankan keyakinan dengan tetap menghormatin orang lain yang punya pandangan beda sama kita. Dan Kementerian Agama menjelaskan kalau kerukunan umat beragama mencakup tiga hal yang penting ya. Toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan. Jadi kalau kita yakin dengan agama kita, kita nggak harus membuat orang lain merasa salah hanya karena mereka beda. Karena Indonesia memang dibangun dari keberagaman, dan sebagai generasi muda, anak muda nih, kamu ya, apakah kamu mau jadi generasi yang memperbesar perbedaan atau generasi yang bisa merawat perbedaan? Nah, kita bakal bahas lebih jauh di Muda Ngide hari ini.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara.

0: ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Got a brand new car. Vroom, vroom.

0: ide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, tempro 2 dari topik kita hari ini ada salah satu hal yang bisa kita bawa pulang. Indonesia punya banyak agama, suku, budaya, bahasa, dan cara hidup. Perbedaan itu bukan sesuatu yang baru, justru keberagaman udah menjadi bagian dari perjalanan di Indonesia ya. Dan kerukunan itu harus terus dirawat, dan generasi muda punya peran besar di dalamnya. Caranya tuh gak harus selalu dengan melakukan sesuatu yang besar, tapi bisa juga dimulai dari hal yang sederhana, gak ikut nyebarin hoax ya, gak ngehina keyakinan orang lain, berani mengecek informasi sebelum membagikannya, mau berdialog ketika ada perbedaan pendapat, dan yang paling penting, jangan biarkan algoritma media sosial menentukan bagaimana kita melihat orang lain. Kalau mungkin bisa melihat kalau podcast-podcast yang berdialog yang beda agama, nah itu kamu lihat podcast-podcast yang caranya itu baik ya, Tempro 2.

Jadi podcast-podcast yang baik juga komentarnya juga enggak yang membuat gaduh gitu. Nah itu nomor dua. Contohnya kita bisa menerapkan moderasi beragama di zaman ini ya. Karena di balik sebuah akun ada manusia, ada keluarga, ada keyakinan dan perasaan, dan ada kehidupan yang mungkin nggak kita ketahui. Jadi nomor dua, kalau hari ini kita diberi pilihan mau menjadi generasi yang sibuk mencari perbedaan atau menjadi generasi yang belajar hidup berdampingan dengan perbedaan, nah jawabannya tentu kembali ke kamu ya. Oke, nomor dua, itulah mudang ide hari ini nomor dua. Dan buat kamu yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, boleh ya Tempro 2 habis ini di Pro 2 hitlist di Santai Siang. Aku cari tahu dulu siapa penggantiku. Pengganti cenah. Oke, nanti di Santai Siang kamu bakal ditemanin sama Kak Anis Tempro 2. Jadi kalau kamu mau request lagu, kamu bisa langsung aja kirim pesan ke WhatsApp-nya Pro 2 Semenep 0853348946 atau DM Instagram kita Tempro 2, Facebook, atau komen-komen di live chatnya RRI Digital. Dan Tempro 2 udah banyak Meli bawain topik buat kamu di pagi ini. Tempro 2 kita udah bahas seputar kemerdekaan, terus di moderasi beragama juga, dan gak lupa ya Meli mendoakan saudara kita yang ada di NTT semoga dalam keadaan sehat, dan untuk masyarakat yang kehilangan ya semoga diberi ketabahan dan semoga segera pulih ya keadaan di sana, semoga segera menjalankan aktivitas dengan normal Tempro 2, dan rezekinya dikembalikan dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Oke, semoga yang udah Meli bawakan buat kamu bisa bermanfaat dan menghibur. Buat kamu Tempro 2 yang lagi dengerin aku dimanapun kamu berada hari ini, lagi di jalan, lagi di kantor nyantai-nyantai, lagi makan ya mungkin, atau lagi ngobrol aja bareng teman-teman, atau lagi rebahan di rumah, atau masih belum kelar kerjaan di rumah, masih bersih-bersih, masih mau masak segala macam ya. Oke, Tempro 2, Meli pamit undur diri. See you.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdua. Selamat siang teman Berdua. Hai semuanya. Sebelum kita mulai di Berdua Hitlist ya, kita akan ada update informasi dulu di Info Berdua barengan sama Anies kali ini ya. Teman Berdua, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep mulai mendistribusikan bantuan air bersih ke 3 desa yang mengalami kekeringan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep Ahmad Laili Mualidi mengatakan 3 desa tersebut yaitu Desa Perancak dan Montorna di Kecamatan Pasongsongan serta Desa Pordapor di Kecamatan Ganding. Menurutnya laporan kekeringan diterima BPBD melalui surat resmi maupun layanan darurat 112. Distribusi air bersih di Kecamatan Pasongsongan telah dilakukan 2 kali, sedangkan Desa Pordapor baru 1 kali. Setiap truk tangki membawa sekitar 6.000 liter air bersih. Dan kabar lainnya teman Berdua, sebanyak 142 narapidana napi rutan rumah tahanan negara rutan kelas 2B Bangkalan mendapatkan remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut 5 orang langsung bebas setelah masa pidananya berakhir. Pemberian remisi berlangsung di Pendopo Agung Bangkalan dan menjadi bagian dari pemenuhan hak warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Rutan Kelas 2B Bangkalan Budi Setio Prabowo menjelaskan jumlah penghuni rutan per 17 Agustus 2026 mencapai 397 orang, terdiri dari 231 narapidana dan 166 tahanan. Dari 231 narapidana tersebut, sebanyak 142 orang mendapatkan remisi, sementara 89 lainnya tidak memperoleh pengurangan masa pidana. Menurut Budi, pemberian remisi tidak diberikan secara otomatis. Warga binaan harus memenuhi persyaratan administratif dan juga substantif, berkelakuan baik, serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Dan kabar lainnya teman Berdua, pengurus Kabupaten Pengka Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI, Sumenep menjalin kerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, MGMP PJOK, tingkat sekolah guna menjaring atlet potensial dari kalangan pelajar. Langkah kolaboratif ini dikemas melalui rencana kejuaraan internal antar sekolah sekaligus sebagai sarana sosialisasi cabang olahraga petang kepada para guru PJOK sehingga proses pembinaan atlet dapat berlangsung secara efektif sejak dini. Ketua Harian FOPI Sumenep Taufik Rahman mengungkapkan bahwa pembinaan olahraga berbasis sekolah sangat krusial untuk memperluas basis atlet di wilayahnya. Saat ini FOPI Sumenep tercatat hanya memiliki sekitar 15 atlet aktif yang terbagi dalam kategori junior dan juga senior. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2. Kita lanjut ya ke Pro 2 Santai Siang.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah siapa juga yang jago dari lahir? Yuk bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: International Music of Death.
1: Tahun 2002, Stray Kids kembali mencetak sejarah di Billboard 200 setelah album terbaru mereka, This and That, debut di posisi puncak pada chart bertanggal 22 Agustus. 22 Agustus? Oh, okay. Nah, album ini mengumpulkan 369.000 equivalent album units di Amerika Serikat selama pekan pertama, sekaligus menjadi minggu terbesar Stray Kids berdasarkan perolehan unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 357.000 berasal dari penjualan album fisik dan digital, 11.000 dari streaming equivalent albums, serta 1.000 dari track equivalent album, teman Pro 2. Dan pencapaian ini menjadi album ke-9

waktunya, Allah lebih lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yang firuzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang

0: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
0: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya

Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang. 94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 kali ini kita di Muda Kreatif ya. Dan teman Pro 2, kita mau bahas suatu yang sering kejadian di dunia bisnis nih. Jualan karena FOMO atau memang produknya punya pasar? Coba bayangin ya teman Pro 2, ada satu produk tiba-tiba viral. Semua orang tuh ngomongin, terus kontennya juga berseliweran di media sosial. Antriannya juga panjang, bahkan muncul banyak orang yang ikut jualan produk serupa. Nah terus muncul nih pikiran, nah kenapa sih ini tuh cuan banget? Aku harus ikutan nih. Nah, biar itu bisa jadi awal dari sebuah bisnis yang lahir karena melihat tren teman Pro 2. Jadi, teman Pro 2 ada satu pertanyaan penting di ini ya. Karena FOMO ini teman Pro 2. Jadi, ramai di media sosial tuh berarti pasti laku enggak sih? Jawabannya ya belum tentu. Penelitian tentang pemasaran media sosial menunjukkan bahwa interaksi, iklan yang relevan dan juga rekomendasi dari pengguna memang bisa mempengaruhi niat beli Gen Z. Tapi keputusan membeli itu tetap dipengaruhi banyak faktor. Jadi sebelum buru-buru jualan karena melihat sesuatu yang viral, kita juga perlu nih bedain dulu, ini peluang bisnis kah atau cuma FOMO karena takut ketinggalan tren. Nah nanti kita masih bahas bareng teman Pro 2 ya, tentang jualan karena FOMO atau memang ada pasarnya nih. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Semarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
0: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman berdua, FOMO atau Fear of Missing Out sederhananya adalah rasa takut ketinggalan sesuatu yang sedang dilakukan atau dinikmati orang lain. Nah, dalam konteks bisnis, FOMO bisa muncul ketika kita itu melihat produk tertentu lagi ramai, lalu merasa kalau nggak ikut jualan sekarang, kita tuh bakal kehilangan kesempatan. Nah, masalahnya tren bisa bergerak cepat banget, teman berdua. Jadi, hari ini produk yang viral, besok bisa saja perhatian orang tuh sudah pindah ke produk lainnya. Bahkan, penelitian mengenai strategi pemasaran berbasis FOMO menemukan kalau pendekatan ini tuh memang bisa mendorong pembelian dalam jangka pendek, tapi pada sebagian konsumen juga dapat menimbulkan penilaian negatif setelah pembelian. Nah, dari sini kita juga bisa belajar satu hal ya, viral itu sinyal, bukan jaminan. Kalau teman produk melihat produk yang sedang ramai dan ingin menjadikannya bisnis, jangan cuma bertanya, ini lagi viral nggak? Tapi juga tanyakan, siapa nih yang akan membeli? Mereka butuh nggak? Dan juga pertanyaan kayak, kenapa sih mereka harus beli lagi dari aku gitu? Nah, karena bisnis yang sehat bukan cuma soal ikut ramai aja, tapi soal menemukan kebutuhan.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio.

0: RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Sport News, update info olahragamu di sini.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: Teman Pro 2 Madura United memilih Pondok Pesantren Nurul Holil Bangkalan sebagai lokasi launching tim menjelang bergulirnya kompetisi Super League. Pemilihan pesantren ini menjadi bagian dari upaya klub untuk menjalin silaturahmi sekaligus memohon doa dari para kiai dan juga santri. Presiden klub Madura United, Asanul Kosasi, mengatakan klub sebelumnya pernah menggelar kegiatan serupa beberapa musim lalu dan menurutnya kegiatan ini membawa hasil yang positif karena pada saat itu Madura United mampu mencatatkan prestasi terbaik sepanjang mengikuti kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Asanul juga berharap doa bersama yang dilakukan bersama para kiai dan santri bisa menjadi bagian dari ikhtiar Madura United sebelum menjalani persaingan Super League musim mendatang. Dia juga berharap doa tersebut dikabulkan sehingga perjalanan Laskar Sampai Kerap dapat berjalan lebih baik dibandingkan musim sebelumnya.
2: Kita pernah mengadakan hal seperti ini di Pamekasan. Waktu itu kita mencapai prestasi yang terbaik di Madura. Nah saat ini kita pilih Nurul Holil selain dekat dengan kami dan santrinya ribuan. Sehingga kami harapkan tentunya doa para santri, para kiai yang telah bersama-sama kita berdoa untuk Madura United dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk musim kompetisi mendatang. Sehingga kita akan menjadi lebih baik dan akan menjadi insya Allah kita bertarung lagi di papan atas.
1: Teman Pro 2 Asanul juga menegaskan klub ingin memperbaiki performa dan juga kembali menjadi salah satu tim yang mampu bersaing dalam perebutan posisi terbaik. Dengan skuad dan juga persiapan yang telah dilakukan, Madura United berharap musim 2026-2027 bisa menjadi momentum kebangkitan. Dukungan masyarakat Madura, doa para kiai dan juga semangat para santri diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi Laskar Sampai Kerap untuk tampil lebih kompetitif di Super League.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: FM 94,6, RRI Brudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: realize you was dead wrong. It's time to bring you on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late to change things, rearrange things.
1: Teman Pro 2, pekan pertama Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Fall belum menghasilkan awal ideal ya bagi wakil Indonesia. Di sisi lain, tim-tim Thailand kembali menguasai papan atas klasemen. Peluang mengejar ketertinggalan sebelum phase 2 masih terbuka untuk semua tim. Tim-tim Indonesia hanya perlu mengamankan posisi dalam 12 besar. RRQ Kazoo, kemudian ada Bigger Turn by Vitality dan juga Onyx ini perlu menjaga posisi mereka di 12 besar. Sedangkan MBR Omega serta EVOS Divine harus mengejar ketertinggalan pada pekan kedua. Tim debutan asal Indonesia, MBR Omega mampu menempati peringkat ke-14 dengan 118 poin pada pekan pertama. MBR Omega juga tercatat sebagai tim Indonesia pertama di musim ini yang meraih buyah di pekan pertama. Hasil ini membuat mereka cukup bersaing ya dalam perebutan posisi 12 besar menuju Pesto.

0: zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: lequel ?
1: Sport News, update info olahragamu di sini.
2: Teman Polda, pengurus Kabupaten Pengka Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Semana menjalin kerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan MGMP PJOK tingkat sekolah guna menjaring atlet potensial dari kalangan pelajar. Langkah kolaboratif ini dikemas melalui rencana kejuaraan internal antar sekolah sekaligus sebagai sarana sosialisasi cabang olahraga petang kepada para guru PJOK sehingga proses pembinaan atlet dapat berlangsung secara efektif sejak dini. Ketua Harian FOPI Semana Taufi Rahman mengungkapkan bahwa pembinaan olahraga berbasis sekolah sangat krusial untuk memperluas basis atlet di wilayahnya. Saat ini FOPI Semenep tercatat hanya memiliki sekitar 15 atlet aktif yang terbagi dalam kategori junior dan juga senior.
3: Ya, kita yang memfasilitasi itu dengan membawa alat ke sekolah. Kita akan, ya bisa nantilah memfasilitasi itu sama FOPI, ya bersedia. Nanti ada ini Mbak, ada kejuaraan internal MGMP petang. Ya setelah kerjasama itu, sosialisasi itu.
2: Nah, teman Pro 2, keterbatasan jumlah atlet aktif tersebut menurut Taufi pihaknya mendorong FOPI Semenep untuk memperkuat jaringan pembibitan di sekolah-sekolah melalui pendampingan tenaga pendidik sehingga olahraga petang semakin dikenal luas dan mampu mencetak atlet-atlet muda berbakat secara berkelanjutan.

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Da, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: 94,6 MHz dari Pro 2 FM, semangat teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Vanessa Zim memperkuat identitas bermusiknya dengan membawa lagu terbaru Menjauh yang menampilkan perkembangan artistiknya sebagai penyanyi. Karya tersebut memperlihatkan kemampuan Vanessa menginterpretasikan lagu secara emosional sekaligus terlibat sebagai penulis lagu dalam proses kreatif. Menjauh menjadi langkah baru Vanessa dalam perjalanan musiknya yang semakin berkembang. Dan Vanessa ini menulis lirik bersama dengan Petra Sihombing, sementara Muhammad Kamga memberikan arahan vokal untuk memperdalam karakter interpretasinya. Kolaborasi tersebut menghasilkan emosional pop indie yang terasa intim, hangat, dan syarat makna tentang dinamika hubungan. Berbeda dari lagu patah hati umumnya ya, Menjauh mengangkat hubungan yang perlahan kehilangan kedekatan akibat berkurangnya usaha memahami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Saya, your entertainment update.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 santai siang. Teman Pro 2 Cat's Eye kembali menghadirkan karya terbaru melalui extended play EP ketiga berjudul Wild yang resmi dirilis 14 Agustus 2026. Sebelum EP tersebut diluncurkan, grup vokal perempuan ini lebih dulu memperkenalkan dua lagu yaitu Pinky Up dan Animal. Nah, perilisan Wild ini dilakukan ketika Cat's Eye menjalani aktivitas grup tanpa dua anggotanya, Manon Bannerman dan juga Sofia Laforteza. Keduanya untuk sementara mengambil masa hiatus dari kegiatan grup untuk menjalani proses pemulihan kondisi kesehatan masing-masing. Dalam masa promosi tersebut, Daniela, Lara, Megan, dan Yun Chae tetap melanjutkan aktivitas Cat's Eye sebagai empat anggota. Mereka memperkenalkan sejumlah materi yang terdapat dalam EP terbaru kepada para pendengar. Dari sisi konsep, Wild mengeksplorasi tema tentang kebebasan dan juga pencarian jati diri. Cat's Eye juga mengajak pendengar melihat keberanian untuk keluar dari batasan serta stigma yang muncul dari pandangan publik.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi.
2: Pagi. Kok pagi?
1: Kenapa aku pagi sih?
2: Iya.
1: Betul. Aduh. Selamat sore, teman Prodia.
2: Prodia. Renak bukan ya.
1: Jangan merek. Nanti dimarahi temannya kamu.
2: Betul. Nanti masuk lagi nih ke sini.
1: Iya. Nah, teman Prodia di sore hari ini ya, kita akan membuat sore
2: kue.
1: Kamu enggak dong membuat sore kamu itu lebih heboh
2: gempar.
1: Gempar
2: segala
1: nama ya. Lapangan di Pangarangan itu ya. Ya udah, kita awali info Pro 2 dulu ya, yang kita ambil dari www.rri.co.id. nah, teman Pro 2, Raditya Mario Gandhi, kenal enggak?
2: Enggak, belum.
1: Oh, belum ya.
2: Kenalan.
1: Saat menerima di podium 2, dia menerima penghargaan. Mana sih? Salah. Atlet tenis meja asal Kabupaten Pamekasan ini ya. Namanya Raditya Mario Gandhi, teman Pro 2 berhasil meraih posisi runner up atau juara 2 di Kejurnas Tenis Meja Ansor Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta Selatan, teman Pro 2. Atlet muda ini sukses menembus partai puncak pada kategori kelompok umur KU16 putra. Langkah pembinaan Radit di bawah naungan klub tenis meja Arwana Jaya Tangerang membuahkan hasil positif ya, meski di babak final harus mengakui keunggulan atlet PB Pelatnas Jakarta dengan skor 0-3. Orang tua Radit menyampaikan apresiasi atas daya juang putranya yang tampil perdana di ajang berskala nasional ini. Keren nih.
2: Keren banget pasti.
1: Tapi dia ada klubnya di Tangerang ya?
2: Ya, tadi tuh klub Jaya namanya kan. Enggak apa-apa. Nanti kita tunggu info-info lagi ya.
1: Di situ ya.
2: TC. Oke, kita ke info kedua, teman Pro 2. Yang mana peserta brigade brigade pangan bersama petani se-Kabupaten Sumenep memperkuat komitmen mendukung program swasembada pangan berkelanjutan. Di mana komitmen tersebut ditegaskan melalui upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan RI di Desa Braji, Kecamatan Gapura kemarin. Yang mana Katimker Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dewo Ringgih mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kebersamaan antara petani, pemerintah dan penyuluh pertanian. Dan menurutnya juga petani sebagai pahlawan pangan memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional.
1: Iya dong, masa kita mau kerja sendiri?
2: Betul.
1: Masa penyiar jadi petani? Kan
2: perlu koordinasi, kolaborasi dan baik pastinya.
1: Dan betul. Lain ya. Oke, lanjut kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 154 warga binaan rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sumenep, teman Pro 2 menerima remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-8

0: 21 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin ya. Dari 154 warga binaan itu, 2 orang menerima remisi umum 2 yang membuat kodanya langsung memperoleh kebebasan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Ih, senengnya ya. Hmm. Penyerahan remisi secara simbolis dilakukan oleh Bupati Sumenep kepada perwakilan warga binaan di halaman kantor Pemkab Sumenep. Dan di waktu yang sama, penyerahan remisi juga dilaksanakan di Rutan Sumenep. Wah, selamat berkumpul lagi bapak yang dua itu, atau entahlah.
1: Sudah selamat berkumpul dengan keluarga juga.
0: Mudah-mudahan menjadi pelajaran ke depannya.
1: Jangan diulangi lagi.
0: Dan masyarakat juga harus harus damai, support betul mereka gitu. Oke lah, kalau kalian ingin
1: info-info terbaru dan update pastinya langsung ke RRI News atau rri.co.id.
0: Iya betul.
1: Banyak semua di situ, tidak ada hoax, tidak ada apapun. Yang penting kalian duduk, akses aja, gas.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Aku joget-joget. Eh, jangan salah. Bukan joget, nari-nari.
2: Karena lagi hype-nya Hari Kemerdekaan.
1: Enggak.
2: Budaya-budaya gitu.
1: Enggak juga.
2: Apa tuh? Kenapa?
1: Barusan kan ada gamelannya tuh. Openingnya Farida. Madura, Madura, Madura.
2: Jadi gitu. Biar ini ya. Kayak,
1: biar kebawa. Aku kesurupan.
2: Kesurupan gamelan. Ini apa? Desa Penari.
1: Enggak. Horor itu. Oke, teman Pro 2. Yeah. Madura, Madura, Madura tuh sore ini kita punya teka-teki Madura yang wajib kamu jawab.
2: Betul, wajib banget. Karena ini kita sebagai orang Madura kita harus melestarikan budaya, apalagi juga bahasa kita agar tidak hilang ditelan zaman.
1: Iya, yeah, betul.
2: Dan apalagi ini juga bahasa sehari-hari ya, Kak ya.
1: Yang diminta nih.
2: Apa nih? Kita cluenya atau Kak Indah mau atau aku atau gimana?
1: Boleh, berdua juga boleh. Sweet dulu boleh, biar lama.
2: TTM-nya ini ya. Yang di sini ya, kata bambu ya dalam bahasa Madura ya. Adalah
1: ada
2: apa nih?
1: Kok bambu sih?
2: Bambu. Ini.
1: Aku salah ya berarti ya.
2: Hampir.
1: Oh, aku berarti salah jadi, ngambil ya. Kupikir jadi, berdiri.
2: Bukan. Jadi yang hari ini tuh bambu. 18 kan kita. Nah, sudah ada di sini.
1: Baiklah.
2: Nanti kita posting atau berada di teka-teki Madura yang sudah dibikin ada di flyernya. Yang mana ada
1: huruf
2: 7.
1: P, ya, huruf
2: yang mana
1: P.
2: Awalnya huruf P.
1: Ini belakangnya eng.
2: Ini iya.
1: Eng.
2: EN bukan enggak ada.
1: Ya, udah kita kasih ini kasihan lah. Lim, jangan pelit-pelit.
2: Iya, betul. Intinya bambu.

0: 22 ya, nggak hanya sate, nggak hanya karapan sapi tuh ya, di Madura banyak sekali budaya-budaya yang unik gitu.
1: Betul, apalagi juga kulinernya yang mana di daerah ini juga yang Kak Indah juga notice, itu ada namanya kuliner kerupuk leca.
0: Itu konten itu betul. Kuliner sekarang kan fusion gitu ya.
1: Sekarang nih ya kayak inovasi-inovasi orang-orang itu ada aja kuliner itu
0: inovasinya UMKM ini mah.
1: Betul, apalagi kita juga harus mendukung UMKM ya. Nah, di mana nih Kak yang akan kita bahas bukan kerupuk lecanya.
0: Kan, apanya tapi nih? Tapi kasur pasir.
1: Nah.
0: Kita tahu emang banyak tuh, tapi di balik itu sainsnya apa sih teman Pro 2? Nah itu, nggak hanya sekedar lifestyle preference teman Pro 2. Jadi kebiasaan tidur, terus beraktivitas di atas hamparan pasir halus ini adalah sebuah respon adaptif yang sangat jenius terhadap mikroklimat lokal ya di sana. Pasir pantai di Desa Lekung tuh, di sepanjang pantai Lombeng dan sekitarnya, itu punya daya hantar termal yang unik ternyata. Menyerap panas saat dingin, menghantarkan rasa sejuk saat terik, dan secara sosiologis tradisi ini tuh membentuk pola interaksi komunal yang sangat organik. Jadi pasir menjadi equalizer sosial.
1: Jadi ini bukan sembarangan pasir ya. Jadi udah diteliti banget dan udah dicek, dites semuanya nih bahwa memang ada gitu loh, dan dia memang
0: ada value-nya,
1: ada
0: dia
1: ininya, menjadi pasir equalizer sosial yang tidak ada sekat hierarki, karena semua orang dari balita nih hingga lansia istirahat di atas kasur ini memang secara psikologis ini bekerja layaknya teknik grounding atau earthing alami, dimana kontak langsung dengan bumi secara konstan membantu regulasi sistem saraf
0: dan
1: meredakan stres, katanya
0: biar nggak gila-gila amat gitu ya.
1: Jadi kalau kita tidur pasir
0: langsung aja
1: mana pasir
0: nggak gitu juga,
1: nggak sembarang pasir
0: itu harus ditreatment dulu pasirnya.
1: Itu kayaknya di sana diayak gitu nggak sih?
0: Iya betul, dijemur dulu terus diayak terus nanti diganti per periode gitu.
1: Betul, kalau ada kucing tuh seneng banget tuh.
0: Tempat itu dia yang nyara-nyara kucing pasti ngambil pasirnya dari sono.
1: Betul.
0: Bahaya. Padahal itu bermanfaat banget buat majikannya, buat tuannya, bukan buat kucingnya.
1: Iya. Jadi kalau kucing tuh ngeliat ke kasur pasir di sana tuh ngeliatnya tuh kayak WC umum besar.

0: jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: HP rusak nih. Eda, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
2: Ke Dunia Sel Sumeneb aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
1: Kalau harganya gimana?
2: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
1: Loh.
2: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
1: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin.
2: Pelan-pelan.
0: Dunia Sel Sumeneb tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumeneb. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumeneb.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Wah, katanya. Iya. Ada yang keinjak di belakang ya.
2: Dikit.
1: Teka-teki Madura, jawabannya itu adalah pereng.
2: Pereng.
1: Kalau double R kan?
2: Iya, bukan pereng.
1: Bukan.
2: Karena ini ya, kalau pereng itu kan bambu. Pereng.
1: Apa pereng? Kenapa kamu jadi cadel?
2: Pereng. Dan kalau piring tuh pereng.
1: Pereng.
2: Kalau tidak seimbang tuh mereng.
1: Iya, kan? Bisa ya kamu cari padanan kayak gitu. Coba apa lagi? Apa lagi? Teleng.
2: Iya, teleng. Mon tasik roh kiri sereng.
1: Sereng. Oke. Apalagi? Ih, pinter loh dia loh. Lagi. Biar lama sih. Balik.
2: Lawan katanya beca.
1: Keren. Ya. Mantap. Lagi. Kamu pantas jadi tim kreatifnya Pro 2 nih. Daripada kita yang tua-tua ya kan. Bingung gitu.
2: Gak apa-apa, aku masih muda. Jadi kita di sini muda-muda aja. Yang muda-muda aja.
1: Gak mau dia sama Pro 2 takut ribet. Kalau kedengar untung pada rapat.
2: Ya, misi-misi.
1: Misi kakak. Ya udah, itu jawabannya. Teka-teki Madura sore hari ini, bambu dalam bahasa Madura itu dipanggil disebutnya pereng.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau

0: sopan santun juga berlaku di sana.
1: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
0: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
1: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
0: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
1: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
0: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Far beyond region.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ada teman satu alma maternya, Ali.
2: Betul banget. Ya, kebetulan ini juga aku juga alumni dari sini ya.
1: Ya,
2: PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di mana kita juga dapat berita di mana mahasiswa raih juara 1 Pilmapres 2026.
1: Apa tuh Pilmapres?
2: Apa nih Pilmapres ini? Yang mana Pilmapres ini adalah pemilihan mahasiswa berprestasi nasional ya ini ya 2026.
1: Wow.
2: Yang mana yang mengikuti ini ada Muhammad Aril Sultan yang mana dia tuh udah berhasil menjuarai kompetisi ini.
1: Ya.
2: Pemilihan ini ya namanya
1: di
2: ini
1: UNM Universitas Multimedia Nusantara Tangerang ya.
2: Betul. Yang mana ini acaranya udah Agustus ini ya, di awal Agustus tadi.
1: Di awal Agustus.
2: Yang mana ajang tersebut tuh mengusung tema mahasiswa Indonesia berkarakter, berprestasi, berdampak. Betul. Sama kayak koordinasi, kolaborasi dan komunikasi. Betul. Dan kompetisi ini juga mempertemukan mahasiswa berprestasi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia nih Kak,
1: Karena
2: kan nasional ya. Ini banyak banget. Betul.
1: Jadi Aril ini mahasiswa program studi Sains Data Terapan PENS ya, dan menunjukkan performa terbaik selama kompetisi, dan rangkaian penilaiannya itu menuntut kemampuan Aril dalam mengembangkan prestasi dan menyampaikan gagasan. Selain itu, para peserta yang lain juga harus mampu mempresentasikan produk inovatif secara meyakinkan di hadapan dewan juri.
2: Betul. Itu pressure banget sih pastinya. Karena kan udah mau memaparkan, harus memaparkan ini enggak sih? Memaparkan hasil ya produk ini.
1: Produk
2: inovatifnya. Karena kita enggak semudah itu loh ngomong di depan orang gitu. Apalagi juri yang memang punya tatapan yang sangat tajam gitu enggak sih, Kak?
1: Itu bisa membunuh
2: membunuh mental ya pastinya. Ya, jadi dan bagi Aril sendiri nih, Kak, pencapaian tersebut ini menjadi pengalaman yang sangat-sangat membanggakan banget buat dia gitu. Dan yang tidak pernah dia sangka sebelumnya si Aril ini gitu kan.
1: Ya, dan ini juga berkat dukungan tim pembimbing ya dari PENS sendiri.
2: Betul.
1: Jadi dari segala prepare-nya itu sebagai kandidat utama dari PENS, terus bantu-bantu sampai survei kebutuhan pengembangan produknya yang dikembangkan Aril gitu, proses pendampingan ya, sampai di setiap aspek kompetisi mereka persiapan juga tuh, bantuin Aril gitu. Keren juga ya,
2: karena pasti
1: ini namanya
2: yang
1: kolaborasi,
2: betul,
1: koordinasi dan komunikasi
2: ya, harusnya gitu. Ketika memang salah satu yang ingin berperang gitu kan, harus disupport.
1: Betul.
2: Ya, bukan dicecar gitu kan. Tidak boleh namanya. Jadi harus butuh suportif lingkungan yang baik gitu
1: ya,
2: kan.
1: Biar aman gitu. Masih kalau udah aman, orangnya juga nyaman, ya udah gas gitu.
2: Jadi mau melangkah ke depan itu, mau nyari sponsor atau apa-apa itu enak gitu kan.
1: Kemana ini?
2: Oh enggak, maksudnya kan ini
1: Aril.
2: Iya Aril.
1: Jadi Aril itu tuan berdua menambah deretan prestasi mahasiswa PENS, apa tadi, Politeknik
2: Elektronika Negeri Surabaya
1: di kompetisi tingkat-tingkat nasional. Dan
2: betul,
1: dan prestasi ini tuh teman program menunjukkan pengembangan kompetensi mahasiswa tidak hanya berlangsung di ruang kuliah gitu. Mereka juga membutuhkan ruang aktualisasi untuk mengembangkan kemampuan dan juga menghasilkan karya, terus juga itu tadi apa, show off.
2: Support.
1: Gitu. Ininya, karyanya gitu.
2: Presentasi ya,
1: jadi
2: paham.
1: Jadi enggak mati di bangku kuliah aja.
2: Betul, gak cuma
1: kelas,
2: apa
1: gitu,
2: kupu-kupu kuliah pulang
1: gitu teman pro 2. Jadi Aril mengajak mahasiswa yang lain, kita-kita juga, untuk berani mengikuti kompetisi dan terus mengembangkan kemampuan, tetap berjuang dan yakinilah bahwa perjuangan tersebut tidak akan sia-sia, kata
2: Aril. Gila, kata-kata hari ini.
1: Iya, quote of the day.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Lanjut teman Pro 2, tadi betul, mahasiswa tadi, sekarang saya. SMA. Hmm. SMA Muhammadiyah 3 Batu.
2: Nah, tadi kalau tadi solo, sekarang 3.
1: Oh iya masa? Hmm. Kamu udah ini ya, udah review ya?
2: Jadi tadi oh, iya, udah benar. Sendirian dia menghadapi dunia ya, di kejamnya dunia ini. Dan sekarang 3 siswa SMA Muhammadiyah 3 Batu yang bertugas sebagai pasukan pengibar bendera Paskibra pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menerima beasiswa prestasi dari pemerintah desa Sidomulyo, Kota Batu.
1: Wih, mantap Pemdesnya bisa ngasih beasiswa, guys.
2: Respect banget buat untuk Pemdesnya di sana.
1: Ini ya apa namanya? Semoga menjadi inspirasi Pemdes-Pemdes di Sumenep, di Madura pada umumnya.
2: Betul.
1: Untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa atau karena, siswa-siswa yang berprestasi.
2: Ikut Paskibra ini banyak banget pengorbanannya. Mereka sudah panas-panasan, mereka sudah dilatih sedemikian rupa gitu.
1: Iya,
2: kan.
1: Iya, digembleng, waduh, digembleng fisiknya,
2: mental, fisik semuanya. Jadi bagus banget.
1: Iya. Dan ternyata enggak hanya apa mereka bertiga yang dapat, ada juga teman-temannya dari jenjang SD dan SMP sebanyak 18 siswa yang mendapat penghargaan. Wih, gitu ya.
2: Banyak banget ya. Jadi bukan ini doang ya, banyak juga ya mereka dari SD.
1: Iya, keren ya Pemdesnya ya.
2: Keren.
1: Dapat beasiswa sebesar 750.000. Wih, ini udah nominal cukup, luar biasa banget ini
2: banget,
1: untuk SMA sumpah, nih.
2: Cukup banget ini.
1: Iya.
2: Ini udah buat langganan penunjang ini ya, alat penunjang belajar gitu kan.
1: Belajar,
2: mau kayak les atau apapun.
1: Yes.
2: itu
1: lebih udah banget ini teman Pro 2 ya. Bagi para siswa yang menerima ini ada 3 tadi, namanya siapa aja sih, Robi, Hidayat, Naswa Putri, lucu namanya, Naswa Putriku Sayang, sama Alicia Shakila Zahra.
2: Alicia,
1: ya.
2: Robi, dan Naswa.
1: Bagi mereka, penghargaan ini tidak hanya bernilai secara materi, tapi juga menjadi bentuk apresiasi atas usaha, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab yang telah mereka jalankan, teman berdua. Ih, keren loh ini.
2: Betul.
1: Ayo Pemdes-Pemdes di Sumenep,
2: siapa?
1: Di Madura pada umumnya, kasihlah mereka-mereka yang berprestasi di sekitar di sekitaran kalian.
2: Karena pasti ini adalah bentuk apresiasi ya, dimana diharapkan dapat memotivasi para pelajar untuk terus mengembangkan potensi-potensi mereka, meningkatkan semangat belajar mereka, dan juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan.
1: Betul, nggak segede itu nominalnya. Enggak. Misalnya cuma 300.000, 500.000, ya, atau
2: ataupun
1: hadiah
2: separuhnya pun nggak apa-apa.
1: Iya, betul. Gimana ya, kalau dulu aku pernah sih dapat beasiswa, biasa sih dapat penghargaan gitu di kantornya bapak. Terus ini dipanggil, kenapa kok dipanggil bapak? Ini kan karena dapat juara satu di kelas. Senangnya, walaupun cuma dapat buku
2: buku tulis.
1: Seneng banget.
2: Aku juga di PEN juga saat itu kan, karena di PEN ini memang ada program juga. Mereka ketika ada yang punya mereka IPS-nya tertinggi, maksudnya IPK tertinggi, okay. Setiap semester itu mereka dapat bantuan dari kampus, dapat beasiswa.
1: Itu apalagi ya.
2: Jadi memang benar-benar menunjang mereka ketika kuliah itu, memang harus itu benar-benar motivasi.
1: Iya, betul. Itu akan membuat semangat, gairahnya pelajar itu jadi berkobar-kobar gitu ya.
2: Betul.
1: Untuk terus semangat belajar. Mungkin bisa ditiru pemerintah desa Sidomulyo ini bagi pemerintahan desa yang lain ya. Walaupun kecil, tapi ini membakar semangat anak-anak negeri untuk terus belajar dan berprestasi.
2: Betul.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kai dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek. Mari kita simak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep. Pro 2 Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

saatnya kamu bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan maghrib untuk wilayah 10 menit sekitarnya akan dikumandangkan di 17.28 waktu Indonesia Barat.

pernah gak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Terus suatu saat kita gak butuh dia, cuman pengen nyapa doang, telepon, di reject. Bukan gak diangkat, kalau gak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga gak diangkat. Udah, telepon lagi. Kita telepon pagi sekali, nanti siang telepon lagi, sore telepon lagi, di reject. Maghrib telepon lagi, di reject. Malam telepon lagi, di reject. Sehari 5 kali. Gimana tuh perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Hayyalah sholat. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja. Coba kalau kita digituin. Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur? Tahu banget ucapan di hati kita. Ma gharraka birabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk gak istighfar sama Allah? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganggap Allah itu gak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah, bisa hidup tanpa Allah.

0: Produa Religi.
1: Ada suatu kisah yang diceritakan dari seorang sahabat, yang mana sahabat itu di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat yang lain, Rasulullah berkata kepada para sahabat, setelah ini akan datang seorang sahabat yang akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datanglah seseorang laki-laki yang layaknya seperti sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang hadir pada saat itu saling bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya, apa keistimewaan dari laki-laki yang datang itu? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Baginda Rasul, bahwa dia adalah laki-laki yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu sahabat di antara mereka, yakni Amr bin As, penasaran, kepo kalau bahasa kerennya saat ini. Kemudian Amr bin As itu menginap ke rumah laki-laki tersebut, ingin melihat seberapa besar keistimewaan sehingga dia ditakdir menjadi seorang laki-laki yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya 3 malam berlalu, ternyata dari setiap amal-amal yang laki-laki tersebut lakukan tidak ada yang istimewa. Akhirnya Amr bin As memberanikan diri bertanya secara langsung kepada sahabat tersebut, laki-laki yang Rasulullah takdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Amr bin As bertanya, wahai laki-laki, wahai fulan, Rasulullah menyampaikan sebelum engkau datang bahwa engkau ditakdir menjadi manusia yang akan masuk surganya Allah. Akan tetapi saya selama 3 hari 3 malam tidak melihat satupun amal yang istimewa yang dimiliki olehmu. Layaknya sahabat-sahabat biasanya yang melakukan amal-amal sebagaimana mestinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita, generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup
3: kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih tes.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Hai teman Pro 2. Kembali lagi bersama kami di sini.
2: Iya, ini adalah tamu
1: huru-hara. Dalam sini. Jadi kita harus tetap semangat.
2: Iya, Pro 2. Kita punya jam belajar dan kali ini gilirannya belajar bahasa Inggris.
1: Betul.
2: Tapi kenapa aku ininya Arab?
1: Kenapa ya?
2: Budayanya.
1: Karena Arab itu Inggris.
2: Oh, salah. Sekarang jam belajarnya Arab. Salah alif ya, alif mah.
1: Ya, jadi kita akan belajar bahasa Arab dalam berdoa, di mana di sini sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu beberapa fakta dan juga budaya yang ada di Arab.
2: Iya, yang kita enggak tahu nih teman berdoa, yang tahu-tahu itu ya udah kamu diam aja, jangan nyolot ya.
1: Iya.
2: Teman berdoa, di Arab itu ada zaatar.
1: Zaatar.
2: Sebuah tradisi herbal khas Arab Levant katanya nih, yang dari sudut pandang sosiologi kognitif sebenarnya sudah sangat menarik karena kebanyakan orang cuma tahu ini campuran rempah buat makanan. Padahal dalam kultur lokal zaatar ini disebut sebagai brain food.
1: Wish. Brain food nih, jadi otak yang makanan.
2: Yang wajib dikonsumsi anak-anak bukan. Kan aku ini kan lemot kan otaknya makanan kayak mana, maksudnya makanan untuk otak.
1: Oke.
2: Yang wajib dikonsumsi anak-anak sebelum berangkat sekolah atau ujian gitu. Karena ternyata ini make sense banget secara sains, itu bisa ditelusuri gitu. Kok bisa sih ini zaatar masuk sebagai brand food? Nah, ternyata zaatar ini teman Pro 2 dominan mengandung daun tim liar. Bacanya tim ya, Origanum syriacum. Terus punya wijen juga dan suma. Nah, ini Indah enggak tahu nih. Nah, tim sendiri punya kandungan sarfakrol dan timol tinggi, yang dua senyawa aktif ini menurut riset neurofisiologi efektif meningkatkan fokus dan menurunkan kadar stres mental.
1: Wih, itu kayaknya aku butuh seperti itu nih. Butuh tuh
2: kamu
1: dalam jangka dekat.
2: Butuhnya
1: ini
2: bukan tim.
1: Apa nih?
2: Mengci.
1: Apa tuh mengci?
2: B42 420. Bus.
1: Ya jadi jadi benar tadi ya Kak, bahwa memang tim ya yang ini punya kandungan karfakol dan timol yang tinggi, yang mana itu dua senyawa yang sangat-sangat bagus ternyata.
2: Yes.
1: Dan mengkonsumsi zaatar ini juga yang dicampur sama olive oil ini pakai roti juga, itu kalau kita konsumsi setiap pagi untuk sarapan itu dapat menciptakan ritual sensorik, namanya sensory grounding. Yang mana tekstur dan aromanya itu sangat kuat merangsang sistem saraf untuk lebih siap menerima materi pembelajaran yang kompleks. Jadi habis makan itu langsung kimia.
2: Langsung
1: kimia, fisika, matematika. Satu hari tiga itu langsung dia. Insyaallah sadar dia. Iya, langsung sadar. Langsung dia langsung jadi ahli gitu.
2: Enggak juga lah. Maksudnya saraf itu lebih peka gitu loh. Pro 2 lebih slow tapi peka, siap menerima hal-hal baru gitu. Neuroscience kan.
1: Oh ya, jadi dia nge-trigger gitu ya untuk hal-hal yang baik gitu.
2: Kalau di TCM atau di pengobatan barat itu kan yang ini ginkgo biloba tuh. Itu kan brand food katanya tuh. Nah, kalau di Arab ini zaatar gitu. Bukan cuma bumbu dapur, teman Pro 2, ini simbol resiliensi dan kejernihan berpikir yang diturunkan lintas generasi di sana gitu.
1: Betul, jadi daripada sekedar mitos gitu gak sih ya, kita kemakan mitos-mitos mulu, jadi ya di sana tuh udah lebih ini ya, lebih modern ya.
2: Ya, di hack secara bio gitu. Ya udah sih, itu aja teman Pro 2.
1: Betul.
2: Nanti kita punya info beasiswa nih, yang butuh beasiswa.
1: Betul, langsung saja
2: tunin kita di sini ya. Oke.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman Pro 2, kamu ya, yang butuh duit.
2: Butuh beasiswa.
1: Duit lagi. Dana duit. Ya, untuk biayain kuliah. Bukan betul. Untuk apa-apa, untuk kuliah, teman ya. Pro 2. Ini ada Paragon Scholarship Program. Kalau kamu pakai produk-produk kecantikannya, skincare-nya, make up-nya.
2: Betul.
1: Ini ya luar biasa memang. Ini mendapatkan acungan jempol dari netizen Indonesia nih ya.
2: Karena beasiswa ini juga enggak ngasih bantuan biaya kuliah doang ya. Jadi mereka juga ngasih bantuan biaya hidup.
1: Yes.
2: Gitu juga memberikan program pengembangan diri.
1: Apalagi
2: keikutsertaan dalam berbagai proyek kemasyarakatan serta peluang untuk berkarir di perusahaan Paragon Group. Perusahaan yang lumayan gede.
1: Gede banget sudah, ini punya banyak brand.
2: Sudah banyak brand ya yang ini ya.
1: Jadi, dia sekarang punya BA Rider A dari Arab, kalau gak keliru siapa ya namanya, lupa, cewek cakep banget.
2: Ahmad Salim.
1: Bukan.
2: Oh, bukan. Oh.
1: Itu cewek, itu cowok, ini cewek nih. Entahlah siapa namanya.
2: Enggak usah
1: dipikirin. Yeah. Pokoknya dia udah dunia. Ya? Udah makeupin Paris Fashion Week segala gitu. Dan ada dua kategori beasiswa di PSP ini, teman Pro 2, Paragon Scholarship Program Excellent ini untuk mahasiswa berprestasi serta PSP Elevate untuk mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya kuliah. Beda-beda ya syaratnya untuk masing-masing kategori tadi, teman Pro 2. Kalau kamu S1, D4, D3, semester 1 semua kampus, sok aja langsung.
2: Dan kamu juga syaratnya harus bersedia juga ya mengikuti program pengembangan diri.
1: Tuh.
2: Bersedia juga untuk menjadi agen Paragon untuk kampusnya. Dan tidak menerima beasiswa lain. Ini pastilah, ini udah jadi persyaratan umum ya.
1: Yes.
2: Bahwa ketika kamu ikut beasiswa, daftar beasiswa ya, jangan kamu nerima beasiswa dari yang lain.
1: Iyalah, kamu maruk namanya itu.
2: Betul.
1: Kalau kamu minat teman Pro 2, langsung aja apply karena ini 10 September batas ini dan apa pendaftarannya ya.
2: Nah, jadi masih ada waktu ya untuk mempersiapkan, prepare semuanya, mungkin ada berkas-berkas ataupun nantinya ketika ada mungkin ada tes atau gimana kita kurang.
1: Ya, pastilah.
2: Ininya nanti bisa dipersiapkan lebih matang.
1: Langsung aja kamu ke Paragon Scholarship Program, enggak googling aja teman Pro 2, itu keren banget, keren banget. Ini perusahaan lokal punya tapi sudah mendunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman para pecinta bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kata tanya dalam bahasa Arab atau disebut juga dengan isim istifham. Nah, kata tanya dalam bahasa Arab merupakan komponen basic yang perlu dipelajari lebih awal agar suatu komunikasi dengan bahasa Arab dapat berlangsung dengan efektif dan interaktif. Nah, teman-teman, kata tanya yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari yaitu yang pertama, kata tanya untuk menanyakan orang. Kata tanya untuk menanyakan orang dalam bahasa Arab menggunakan kata man. Man yang artinya siapa. Contoh, man haza, man haza, siapa ini? Jawabannya, haza Sufyan. Haza Sufyan, ini adalah Sufyan. Man anta, man anta, siapa kamu? Jawabannya, ana mudarris, ana mudarris, saya adalah seorang guru. Yang kedua yaitu kata tanya untuk menanyakan benda atau sesuatu yang tidak berakal. Nah, kata tanya untuk menanyakan benda menggunakan kata ma atau maza. Ma atau maza yang artinya apa. Contoh, ma haza, ma haza, apa ini? Jawabannya, haza jawal, haza jawal, ini adalah handphone. Ma hazihi, ma hazihi, apa ini? Hazihi haqibah, hazihi haqibah, ini adalah kertas. Selanjutnya yaitu maza. Contoh, maza ta'malu, maza ta'malu, apa yang kamu kerjakan? Jawabannya, ana adrusu, saya belajar, ana adrusu. Maza tashrabu, apa yang kamu minum? Maza tashrabu, ana ashrabul asir, saya minum jus. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kata tanya untuk menanyakan waktu. Kata tanya untuk menanyakan waktu dalam bahasa Arab menggunakan kata mata, mata, yang artinya kapan. Contoh, mata tastaiqidhu minan naum, mata tastaiqidhu minan naum, kapan kamu bangun dari tidur? Jawabannya, astaiqidhu fissa'atil khamisati sabahan, saya bangun pada jam 5 pagi. Berikutnya yang keempat yaitu kata tanya untuk menanyakan tempat. Nah, kata tanya untuk menanyakan tempat dalam bahasa Arab menggunakan kata aina. Aina yang artinya di mana. Contoh, aina ummuk, aina ummuk, di mana ibumu? Jawabannya, ummi fil matbakh, ibuku ada di dapur. Selanjutnya yang kelima yaitu kata tanya untuk menanyakan keadaan atau cara melakukan sesuatu. Nah, kata tanya untuk menanyakan keadaan atau cara melakukan sesuatu menggunakan kata kaifa. Kaifa yang artinya bagaimana. Contoh, kaifa haluk, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Jawabannya, alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Kaifa sana'ta hadha ta'am? Kaifa sana'ta hadha ta'am? Bagaimana kamu membuat makanan ini? Berikutnya yaitu yang keenam, kata tanya untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Nah, kata tanya untuk menanyakan jumlah atau bilangan dalam bahasa Arab menggunakan kata kam. Kam yang artinya berapa. Contoh, kam kitaban qara'ta kulla usbu, kam kitaban qara'ta kulla usbu, berapa buku yang kamu baca setiap minggu? Jawabannya, qara'tu kitaban wahidan kulla usbu, saya membaca satu buku setiap minggu. Yang ketujuh yaitu kata tanya

0: Ya, yang sering digunakan adalah hal. Hal yang artinya apakah. Nah, kata hal ini digunakan untuk menanyakan isi dari suatu jumlah atau susunan kata yang terletak setelah hal. Biasanya jawabannya dengan menggunakan kata na'am yang artinya iya atau la yang artinya tidak. Contoh, hal fahimta? Hal fahimta? Apakah kamu faham atau apakah kamu mengerti? Jawabannya na'am, ana fahimtu. Ana fahimtu, iya, saya faham. Hal anta ja'i'? Hal anta ja'i'? Apakah kamu lapar? Jawabannya la ana syab'an. Tidak, saya masih kenyang. Demikian teman-teman pembelajaran bahasa Arab kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Syukran ala ihtimamikum jami'an wa ila al-liqa fi ad-dars at-tali. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.

0: ceria. Cerain sorewu bareng Pro 2.
1: Gimana teman Pro 2? Udah ceria belum sorenya?
2: Oh, pasti ceria dong, karena kita udah ngasih hal-hal terbaik, hal-hal yang bikin
1: inspiratif
2: dan intinya bikin sore kalian itu ceria dan terhibur.
1: Ya, kalau enggak ceria teman Pro 2 langsung aja DM ya. DM ke medsosnya kita.
2: Betul. Aduh Kak, kita enggak kayak ceria nih. Bohong, enggak ceria.
1: Biar kita evaluasi nih orang dua nih.
2: Iya, ya, betul.
1: Ngaconya di mana, terus enggak nyambungnya di mana ya teman.
2: Iya, biar nanti saya
1: Itu ya.
2: Oke, jadi thank you buat semua teman Pro 2. Jadi kita akan ketemu lagi mungkin kapan ya? Kapan kita tandem lagi?
1: Minggu depan.
2: Besok dengan Kak Tau. Sandri kayaknya.
1: Oh iya. Ya udahlah teman Pro 2 ya. Kita mau pamit nih karena kita mau segera ke Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat nasional. Nanti di sana ada September Band yang akan kasih-kasih kita tentang karya barunya nih sama Edit ya.
2: Betul.
1: Di hostnya. Ya udah sih, pamitlah Indah ya.
2: Bye bye.
1: Alif enggak pamit.
2: Aku pamit nih. Oh ya udah. Oke, thank you untuk teman Pro 2 semuanya. Pamit dulu ya.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini sama Pro 2, 1 jam ke depan edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Ternyata bareng sama gue namanya Lo di malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Iya,
0: musik score. Seru sih itu sih. Score. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director. Gitu. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi
0: gitu ya.
3: Apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, bener sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita.

0: tuh enak kan?
1: Enak ya, bener-bener enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener kayak main.
0: Kayak pernah mikir kerja kan.
1: Bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena udah September band kan sebenarnya udah lama juga kan.
0: Band lama nih.
1: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
2: Rilis 2007.
1: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005
1: malah.
2: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
1: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
1: Oh.
0: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
0: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
1: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
0: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
1: Oke.
0: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
1: nge-band.
0: Nyanyi.
1: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
0: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
1: Oke. Okay.
0: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
1: Okay.
0: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
1: Oke. Okay.
0: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
1: Okay.
0: Jadi si bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
1: Oke. Okay.
0: Pertemuan pertama langsung suka nih.
1: Oke. Okay.
0: Karena saat itu aku agak selengean gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Agak berandalan.
1: Anak muda ya.
0: Masih muda saat itu.
1: Masih muda.
0: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
1: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
0: Belum ada namanya.
1: Oh, belum nama.
0: Okay. Kayak masih udahlah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi. Okay. Gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
1: Karena itu bulan September atau gimana itu?
0: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
1: Oke, kebetulan bulan September ya. Jadi September.
0: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
2: Iya, September. Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
1: Iya sih, bener sih.
2: Doang.
1: Bener.
2: Tahun segitu ya.
1: Tahun segitu, bener.
0: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
1: Iya, agak aneh.
0: September band di bulan Januari.
1: Iya. Benar. Tapi itu yang bikin unik kan dari September band.
0: Semoga
1: kan?
0: Ya, semoga.
1: Benar. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
0: Album ya.
1: Album pertama ya.
0: Album pertama.
1: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah ya. Benar. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
0: Ya,
1: itu 4
0: kita,
1: tahun ya?
0: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
1: Oh ya, sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
0: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
1: Kita sempat vakum karena balik lagi.
0: Saat itu kita sedang ego.
1: Oke, okay, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether?
0: Ya, Ether.
1: Nah,
0: dia nih
2: 2019.
0: Ngewasapin terus.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
1: Oke.
0: Udah. Okay. Kita bantuin gitu. Bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
1: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
0: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
1: Oke. Okay.
0: Pas dengerin, oke okay, langsung masuk gitu. Alhamdulillah
1: langsung oke. <okay.
0: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama
2: Ether
0: itu.
1: Nah, kenapa tuh namanya Ether pada saat itu?
0: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
1: berbeda. Jadi, gitu ya.
0: Karena apa? Secara formasi juga kan udah nggak lengkap kan. Gitu, maksudnya kita lebih nggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Siput kan, gitu yang stektokan gitu, kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
1: Benar.
0: Iya. Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
1: diangkat
0: lagi.
1: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single ini. Baru.
0: Iya.
1: Ini. Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu, kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
0: Enggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
1: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
1: Iya sih, benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
1: benar.
2: Okay. Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa, kan kita nggak tahu.
1: Iya sih.
2: Dia udah tahu sebenarnya.
1: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
1: Udah gampang.
0: Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
1: Iya benar sih,
0: Kayak udah tahu nih ini apa sih masih butuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
1: secara personal
0: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
1: Asik.
0: Cuma gua pilihannya kan.
1: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
1: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
1: ya.
0: Padahal dia ngeband juga loh. Dia ngeband.
2: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
1: Oh, iya. Oke.
0: Dia mainin ska.
1: Wow.
0: Bercanda,
1: kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
2: yang,
1: sih.
2: Yang penting musik ya.
1: Yang penting musik, okay. Bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu
1: Untuk Kamu. Bener. Nanti kita bakal bahas-bahas tema berdua. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September B. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur Mas, jawabannya Mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ada, selain lagu ini.
1: Tapi ya, mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oke.
1: Kayak ya mungkin. Jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay. Ada yang
1: ini yang sih jawaban aman.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lu harus jawab. Ini tuh harus menceritakan seperti yang se-excited mungkin. Okay.
2: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang yang pernah ngalamin juga.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya? Perasaan.
0: Perasaan umum ya.
2: Ya umum udah itu aja.
1: Bener. Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti?
1: Oh. Ya udah. Jadi mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Akan menambahkannya. Jadi.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke. Okay.
1: Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu kayak mantan berarti bisa dibilang lah ya.
1: Pasti. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Orang
2: patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya. Deep banget emang. Ya? Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong. Oh,
0: iya benar. Benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, okay, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin lagu lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen mengenang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Saya sebut kayak gini.
0: Benar. Gak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Benar ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam.
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya? Terbalik. Bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik. Terbalik, bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
1: Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay. Ya kan? Jadi harusnya diapain?
1: Julangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin gak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang yang bisa kita ingat gitu. Jadi gak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa, ke arah sedih.
0: Ke arah sedih ya
1: gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lakukan maknanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Akhirnya kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band, karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
1: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Ya,
1: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
1: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Ya.
1: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
1: Spesial banget.
0: Spesial ya.
1: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
1: Bayu.
0: Oke. Sukses. Ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
1: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
1: Baru sih hitungannya, kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh, baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
1: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
1: Iya, memang kita nggak bisa
2: menjauhi teknologi.
1: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
1: Man behind the gun-nya siapa gitu.
0: Yes. Benar.
1: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga, yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar.
1: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
1: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
1: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
1: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin, seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi, kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
1: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih, sini enggak nih gitu. Nah
0: iya sih.
1: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan, yes, kan gitu.
0: Benar.
1: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan,
0: yes,
1: gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
2: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu aja saya tanya cuma itu doang. Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak, atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
1: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
1: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik,
1: genre musiknya gitu, karakter musiknya. Di album yang
0: pertama,
1: kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
1: Okay. Ya man behind the gun itu
0: gitu.
1: Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
1: udah visual aja?
0: Ada ya. Ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube, di channel Askada Music.
0: Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
1: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak? Nah, itu.
1: Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
1: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak Ben si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
2: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
1: Untuk memuaskan, untuk memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
1: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapet kan gitu.
0: Oh, kebayang.
1: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Seperti ini ya, Bang Ipot, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Iya.
0: Dia enggak butuh.
2: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
2: Pasti butuh.
0: Butuh.
2: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya. Yeah, jadi kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibanding sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
2: Akhirnya kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
2: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright.
1: Berarti.
0: Gitu. Perspektif kan?
1: Perspektif, iya,
0: bener. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
1: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
1: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
1: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat gue gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
1: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
1: Mau nari ada? Kita nari.
2: Baca puisi dong.
0: Baca
2: puisi kan Agustusan nih.
0: Jadi baca puisi.
1: Yang denger sih gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
0: Alright, silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
2: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Ikutin
2: dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain gitu.
0: Alright. Oke, okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
1: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
1: Oh ya,
0: okay. Satu
1: lagi.
0: Apa tuh?
1: Stop bullying.
0: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
1: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
1: Pokoknya stop bullying.
0: Bener, nanti dimarahin mama.
1: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
2: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
1: Ada harusnya.
0: Ada. Oh ini. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
1: Sih, kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang
0: ya. Oh, tinggal rilis doang ya. Benar.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
1: Minggu berarti depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu, atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Selesai. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Okay. Jadi
2: kita ini dulu boleh.
0: Oh boleh. Silakan mau ngobrol dulu boleh.
2: Ini kan.
0: Oke, boleh. Oke. Okay. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini ya September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Info Pro 2 malam ini bareng Sandri lagi ya. Ini ada informasi dari warga binaan Rutan Sumenep yang di mana ada sebanyak 154 warga binaan Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Sumenep Jawa Timur menerima remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 154 warga binaan tersebut, teman Pro 2, ada 2 orang yang menerima remisi umum 2 yang membuat keduanya langsung memperoleh kebebasan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan penyerahan resmi secara simbolis dilakukan oleh Bupati Sumenep kepada perwakilan warga binaan di halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Jadi Kepala Rutan Sumenep Aditya Wahyu Rahmadani mengatakan penerima remisi terdiri dari 150 warga binaan laki-laki dan 4 warga binaan perempuan. Dan kita lanjut lagi di Info Pro 2 berikutnya. Ini dari Talango, teman Pro 2. Ada lebih dari 90 orang bergerak bersama dalam gerakan Clean Up Revolution di Desa Talango, Kabupaten Sumenep. Diinisiasi dan diselenggarakan oleh tim KKN Kolaboratif Desa Talango 2026. Kegiatan ini mempertemukan berbagai elemen teman Pro 2, mulai dari masyarakat, aparat desa dan kecamatan, pelajar, komunitas, hingga kelompok KKN kolaboratif dari desa lain. Nah, aksi tersebut menyasar 3 titik di Desa Talango, yaitu kawasan Pelabuhan Talango, pesisir laut, serta area belakang Pasar Talango. Dan sejak kegiatan dimulai, para peserta turun langsung mengumpulkan dan membersihkan sampah yang ditemukan di masing-masing lokasi. Nah, di mana teman Pro 2, kegiatan ini turut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup di LHK Kabupaten Sumenep yang ikut terjun langsung dalam aksi. Nah, selain itu, perwakilan kelompok KKN kolaboratif dari desa lain juga hadir memenuhi undangan KKN kolaboratif Desa Talango 2026 untuk berpartisipasi dalam gerakan tersebut. Dan yang terakhir kita info olahraga dari Madura United yang memilih Pondok Pesantren Nurul Holil Bangkalan sebagai lokasi launching tim pada Jumat lalu menjelang bergulirnya kompetisi Super League. Jadi pemilihan pesantren menjadi bagian dari upaya klub untuk menjalin silaturahmi sekaligus memohon doa dari para kiai dan juga santri. Presiden klub Madura United, Asanul Kosasi, mengatakan klub sebelumnya pernah menggelar kegiatan serupa beberapa musim lalu dan menurutnya kegiatan tersebut membawa hasil positif karena pada saat itu Madura United mampu mencatatkan prestasi terbaik sepanjang mengikuti kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Jadi itu ya untuk keseluruhan Info Pro 2 malam ini bersama saya Santi Setiawan. Selamat malam.
0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back. Hai teman Pro 2, jaga malam, jangan galau malam-malam, bareng Sandri lagi. Edisi ke-18 hari Selasa Agustus 2026. Dan Sandri sekalian mau ngajak untuk ngebahas topik bersama narasumber kita teman Pro 2, ada Kak Muhammad Hendiansyah dan ada Safety Putri Suryayanti yang akan ngebahas tentang masalah organisasi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Purdua Santri udah bersama narasumber kita teman Purdua malam ini. Ada Kak Muhammad Hendiansyah. Kak Hendi ini dari Ketua PAC Ibnu Gili Genting. Dan juga ada Seftia Putri Suryanti dari kader PMII Uniba Madura. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar baik ya kalian ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Kuliah aman?
2: Aman ya.
3: Aman.
2: Kayaknya saya enggak aman-aman banget.
1: Kayak di deketin mic. Oh, jangan jauh-jauh. Oke.
4: Aduh.
1: Dah.
2: Oh, balang.
1: Kak Andy semester berapa sekarang?
4: 8
1: kayaknya. Entar lagi nih.
4: Wah. Kalau kayak Essen naik 9 saya.
1: Jangan.
4: Dulu, biar 8.
1: Cukup 8 aja. Iya kan? Cukup 8 cari kerja, udah kerja nanti.
4: Ah, iya.
1: Ya jangan. Jangan lama-lama nongkrong ya. Di pinggir-pinggir jalan gitu.
2: Takut jadi artefak kampus.
1: Kalau Septi semester berapa?
3: Masih semester 5, Pak.
1: Semester 5, masih 1 tahun setengah lagi lah ya.
3: Angkatan 24.
1: Oh iya, 24. Iya benar sih. Saya sekarang kan
4: 26.
1: Iya betul. 4 tahun. Iya deh. Jurusan apa?
3: Kalau aku manajemen bisnis.
1: Manajemen bisnis. Kalau Kak Andy?
2: Kalau saya PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
1: Ya, dia
2: sastra-sastra.
1: Mau ngikutin jejaknya
4: Sujiwo Tejo.
1: Sujiwo iya. Kalau di Sumeneb Bapak Zawawi Imron.
2: Ya, Zawawi Imron.
1: Iya.
2: Ada Mas Eeng, Mas Tirmizi, banyak lah.
1: Tapi next akan ikut jejaknya beliau.
2: Ya, insyaallah.
1: Atau punya keinginan lain? Cita-cita?
2: Ada sih. Ya pastinya pengusaha.
1: Pengusaha. Amin. Amin.
2: CEO
1: amin. CEO. Ini Kak Hendi dari asli kepulauan teman berdua di Gili Genting.
2: Iya, betul.
1: Kalau Kak Safety dari katanya dari Malang ya?
2: Wis. Arek Jawa.
1: Arek juga?
3: Malang.
2: Lang Malang itu. Lang Malang itu
1: Gulu. Kak Safety lu Gulu.
3: Jadi Gulu, Kak.
1: Oh, ini berarti anak pondok nih dulu nih pasti nih.
3: Iya,
1: anak pondok ya.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, biasanya anak muda itu kan banyak yang suka organisasi, ada yang enggak gitu ya. Nah, tapi menurut kalian topik kita kan masalah organisasi nih ya. KND sama KFCT ya. Masa mahasiswa enggak berorganisasi itu kalau menurut kalian itu keren enggak?
2: Kamu dulu. Boleh.
3: Kakak dulu.
1: Iya, KND lah, kayak dikasih-kasih inilah, seperti air mengalir gitu kan ya.
3: Nanti aku ya.
2: Jika kita berbicara untuk di zaman sekarang ya, sekarang keren atau tidaknya, saya tidak bisa mengklaim hal itu.
1: Okay.
2: Karena semuanya tergantung pada diri masing-masing. Ya kalau mungkin dari zaman dulu ya, zaman-zaman Orde Baru dan lain-lain itu, mungkin organisasi itu sangat relevan dan mungkin keren bagi mahasiswa ya kan? Karena pada zaman itu organisasi dianggap sebagai tempat advokat atau tempat mereka untuk memang benar-benar ingin berproses dan lain-lain. Cuman untuk di era sekarang kan kita berbeda, Pak.
1: Yes.
2: Dari segi intelektualnya, dari segi kerja kerasnya mereka itu berbeda sekarang. Mereka sering lebih melihat pada organisasi itu tidak terlalu penting juga gitu untuk zaman sekarang gitu kan. Dan saya nggak bisa menyalahkan mahasiswa.
1: Betul.
2: Nggak bisa kita menyalahkan mahasiswa karena memang organisasinya sendiri mungkin ya. Saya tidak menjelek-jelekkan tidak, tapi banyak yang berpandangan bahwasanya organisasi itu tidak relevan.
1: Oke.
2: Ya tapi, karena benefit yang mereka dapatkan itu mungkin ya dirasa kurang.
1: Kurang ya. Apa sih organisasi itu gitu ya? Membuang waktu gitu kan?
2: Membuang waktu, terus capek. Buang-buang duit apa segala macam ya kan. Ya karena sekarang mereka melihat lebih realistis saja. Mereka itu melihat apa sih keuntungannya untuk kita, dan yang disebut keuntungan adalah tolak ukurnya mereka ekonomi, Pak. Keuangan pastinya. Apalagi kan sekarang banyak pengusaha-pengusaha seperti Timothy.
1: Wah, Hakim, dan jangan dikata lagi
2: kan,
1: tuh.
2: Nah, ya. Itu kan paling anti yang namanya apa, kuliah.
1: Kuliah, iya.
2: Gak percaya sama yang namanya kuliah atau organisasi. Bahkan pernah dia mengatakan dalam satu podcastnya, Daripada saya ikut OSIS, lebih baik saya jual sosis. Nah, itu kan tolak ukurnya uang, Pak.
1: Karena kan setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda.
2: Nah, betul sekali.
1: Ya kan? Jadi kita tidak memaksakan harus gabung ke komunitas, ke organisasi gitu ya kan. Tapi di mata Kak Handi sama Kak Safety itu, organisasi itu penting untuk pengembangan diri enggak?
3: Penting sih Kak kalau menurut aku.
1: Apa? Boleh.
3: Soalnya gini, di dalam lingkungan kampus ya, kita mungkin hanya berfokus pada akademik. Tetapi mungkin di dalam kampus itu juga kan ada organisasi ya.
1: Okay.
3: Kita itu juga bisa dapat berproses atau melakukan pengembangan diri dalam organisasi yang ada di dalam kampus juga.
1: Okay.
3: Jadi kalau semisal ada orang yang bilang organisasi itu penting atau tidak, dan penting untuk pengembangan diri atau tidak, ya pasti kalau menurut saya ya, saya itu jawabnya penting.
1: Oke.
3: Gitu. Soalnya di dalam kelas kita hanya berfokus pada akademik saja.
1: Pelajaran lah gitu ya.
3: Tentang teorinya saja.
1: Oke.
3: Sedangkan di organisasi kita terjun langsung tentang, mungkin di dalam kelas kita hanya belajar tentang teori kepemimpinan. Sedangkan di organisasi kita yang akan menjadi pemimpinnya.
1: Oh, berarti menuju ke prakteknya
3: iya,
1: gitu ya.
3: Langsung terjun gitu.
1: Oke. Tapi yang selama ini yang didapat sama Kak Indi sama Kak Selvi setelah gabung ke organisasi atau ke komunitas apa? Yang didapat?
4: Banyak sih sebenarnya.
1: Apa? Boleh spill dong, spill. Biar teman perlu itu punya pandangan. Oh, ternyata kalau gabung ke organisasi, ke komunitas, ternyata yang didapat ini gitu.
2: Iya.
1: Bukan cuman membuang waktu, buang bensin, buang apalah gitu dan sebagainya. Apa yang didapat untuk Kak Selvi?
2: Kalau itu kan kita kembali pada perspektif individu masing-masing kan.
1: Okay.
2: Individunya masing-masing itu maksudnya, kalau belum tentu apa yang saya katakan ini sebagai benefit yang sangat berharga bagi saya itu berharga bagi mereka gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Belum tentu juga seperti itu. Tapi dari saya pribadi tentunya banyak pelajaran-pelajaran dan pengalaman yang saya ambil selama jadi organisasi. Seperti yang saya bilang tadi, mengatakan bahwasanya organisasi itu keren atau tidak kerennya, penting dan tidak pentingnya itu kembali pada individu. Seperti
1: yes.
2: itu kan enggak. Jadi dari saya ini lahir dari seorang organisatoris. Dari dulu saya dari MTS saya ikut OSIS, yang itu masih belum sadar bahwasanya saya ikut organisasi ya kan. Terus naik ke SMK saya juga OSIS, pertama kali juga tahun 2019 ikut PAC, setelah itu juga memimpin salah satu perguruan silat waktu itu kan, ketua ranting, dan juga sekarang menjadi ketua PAC, dari bendahara sekretaris PAC saya beruntut seperti itu. Nah, benefit yang saya dapat banyak sebenarnya.
1: Apa?
2: Tidak hanya benefit itu kan bukan hanya tentang uang toh.
1: Betul. Sandi setuju.
2: Tapi banyak sekali pengalaman, relasi, kawan, ya kan, jaringan-jaringan di luar gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Banyak sekali yang saya dapat. Semisal apa yang saya ingin lakukan butuh bantuan teman-teman luar semisal. Bisa melalui ini. Tapi itu juga sekarang di era sekarang bisa didapat di luar organisasi gitu Kak. Bisa itu sangat bisa sekali. Tapi kembali lagi sama individu masing-masing itu berharga atau tidak buat kita seperti
1: yes,
2: itu.
1: Setuju. Setuju, setuju.
2: Jadi bagi saya untuk teman-teman mahasiswa, jika kalian memang ingin bergabung pada organisasi ya jangan lihat organisasinya akan memberi apa.
1: Betul.
3: Betul. Sih,
2: semua itu. Organisasi itu sebenarnya itu karena hanyalah wadah. Organisasi wadah. Organisasi itu bisa bagus dan tidaknya tergantung SDM yang ada di dalamnya.
1: Betul.
2: SDM yang ada di dalamnya intelektualnya seperti apa? Kualitasnya bagus gak? Kuantitasnya, akuntabilitasnya seperti itu kan perlu dipertanyakan. Betul. Juga.
1: Dan ya, pastinya kembali ke diri kita sendiri dong.
2: Iya.
1: Mengelolanya seperti apa? Seperti makanan aja, kalau kita kasih makanan aja nggak ada garam, vaksin, ya udah ambar.
2: Iya betul.
1: Itu kan. Tapi kalau kita memberikan kepada diri kita sendiri, pasti kita akan dapat manfaatnya gitu. Ya?
2: Iya betul.
1: Oke, yang mau bertanya-tanya silakan.

0: tempat nongkrong.
1: Yeah.
0: Sekedar tempat bertatap muka.
1: Ya.
0: Yeah. Gitu. Nah, kalau kalian itu gimana tanggapannya?
1: Gak ada yang salah sih. Sekedar tatap muka, tapi kan sekedar tatap muka atau nongkrong kan dilihat dari isinya. Apa isinya yang dibahas di situ? Seperti itu. Ya kalau kita bicara kebanyakan ngopi, kebanyakan nongkrong, iya benar memang, tapi yang dibahas dalam ngopi itu apa?
0: Apa? Iya
1: itu
0: betul.
1: Itu loh.
0: Yes.
1: Sebenarnya intelektual kita yang sebenarnya harus kita kembangkan dulu, Kak.
0: Berarti enggak sia-sia dalam bergabung ke organisasi atau
1: tidak,
0: komunitas
1: sebenarnya. Kita banyak juga kita apa ya? Sekarang kebanyakan mahasiswa itu kurang mempunyai rasa tanggung jawab. Akuntabilitasnya itu kurang.
0: Nol.
1: Mereka ya kalau sudah melihat organisasi itu lemah, ya mereka juga tidak semangat, tidak punya inisiatif dalam diri atau kepemilikan. Saya harus bisa menghidupkan ini, seperti itu.
0: Okay.
1: Saya harus bisa memperbaiki ini. Nah, itu sebenarnya yang penting untuk diri kita sendiri. Nah, karena itu yang juga nantinya akan kita bawa ke dunia kerja. IPK dalam kelas itu hanya menentukan saat kita diwawancara.
0: Betul.
1: Setelah wawancara, soft skill, skill, tanggung jawab, itu semuanya yang ada di dunia kerja.
0: Betul. Tapi
1: dan
0: kalau
1: itu bisa kita dapatkan di
2: organisasi.
0: Tapi kalau Sandri mengatakan gini, mempelajari skill terus menjadi public speaking itu sebelumnya diajar oleh di dalam komunitas. Setuju enggak Sandri kalau bilang gitu?
1: Bisa setuju saya. Karena di situ kan kita juga belajar banyak ya, Kak. Pimpin rapat atau menjadi
0: pembicara.
1: Ya, memimpin event misalnya jadi ketua panitia. Di event itu banyak sebenarnya pemimpin. Ketua panitia, ada koordinator
0: juga
1: memimpin
0: yes.
1: anggota-anggotanya ya kan. Gitu loh. Jadi dari situ sebenarnya kita sudah belajar memimpin seperti itu.
0: Nah, seperti sekarang Kak Safety ini kan sebagai kader PMI ini ya. Uniba Madura. Ini kan salah satu organisasi.
1: Iya, betul. Iya,
0: Kak. Di ini. Nah, udah berapa tahun gabung di PMII Uniba Madura?
2: Baru 1 tahun.
0: Apa yang sudah didapat? Nah, tapi sorry, sebelumnya Kak Selvi punya organisasi lain sebelum di kuliah di Uniba?
2: Kalau emang saya ini dari SMP sudah, Kak.
0: Masuk? Gabung?
2: Jadi OSIS gitu, jadi ketua OSIS gitu. Tapi seperti yang Kak Hendy tadi katakan ya, kalau masih masa-masa SMP, SMK itu kita itu gak tahu
0: apa isinya?
2: Kita tuh gak tahu kalau, oh ini organisasi ternyata. Soalnya cuma sekedar gabung gitu, sekedar ikut. Nah, kalau menurut saya ya, jelas banget perbedaannya ketika saya itu sebelum gabung organisasi di kampus dan sesudahnya. Soalnya gini, menurut pengalaman saya sendiri, saya ini orangnya tipikal yang tidak terlalu pede di depan banyak orang.
0: Awalnya?
2: Iya, awalnya saya tuh apa-apa takut. Tetapi setelah saya gabung organisasi, saya dituntut untuk bisa berbicara di depan banyak orang. Seperti halnya saya yang gak pernah jadi MC, bisa jadi MC. Ya mungkinlah untuk pertama kali jadi MC itu kegagalan-kegagalan itu
0: pasti ada lah, pasti ada.
2: Tapi dari kegagalan-kegagalan itu saya bisa belajar untuk bisa lebih baik lagi ke depannya.
0: Berarti sekarang bisa jadi MC bisa?
2: Insyaallah.
0: Ah, itulah manfaatnya untuk gabung ke organisasi gitu ya. Okay. Nah, kalau mahasiswa bilang gini, Kak Hendy, misalkan ya siapa tahu mudah-mudahan enggak ada sih mahasiswa di Sumenep gitu loh. Misalkan ada mahasiswa nih.
1: Iya.
0: Menganggap organisasi itu apa ya? Mengganggu kuliah.
1: Mengganggu tidaknya itu tergantung kita memilih
0: jemaah. Kalian mengganggu nggak? Kalian terganggu nggak dalam dunia perkuliahan?
2: Tidak
0: terus
2: sih.
0: Dalam
2: kalau bicara bentrok lah Kak antara
0: pasti ada.
2: Kampus sama organisasi itu pasti ada. Tapi untuk kata-kata mengganggu itu enggak sih?
0: Enggak
2: banget.
1: Tinggal kita pilih saja karena hidup itu punya pilihan.
0: Yes.
2: Betul.
1: Kita punya pilihan. Kita semisal bentrok ya kita tinggal pilih. Kita tinggal lihat juga kewajiban kita di kampus itu apa, seperti itu. Jadi semisal
0: contoh
1: ya, kita semisal jam sekian ada rapat sedangkan jam sekian saya ada mata kuliah. kita lihat juga di rapat itu sudah ada yang mimpin nggak, di rapat itu sudah banyak orang nggak gitu.

0: Okay. Di rapat itu membutuhkan saya banget atau tidak? Semisalnya membutuhkan, ya sudah tidak bisa dihindari kalau saya tidak hadir, ya, maka rapat itu nggak jalan. Jadi, itu, ya mungkin kita bisa korbankan mata kuliah dulu seperti itu. Tapi kalau semisalnya kita nggak dibutuh-butuhkan amat, semisal gitu, ya, misal depending minggu depan kok bisa kamu, ya udah kita selesaikan dulu di
1: perkuliahan,
0: mata kuliah seperti itu loh. Okay. Tergantung diri kita masing-masing. Selama ini saya di
1: gimana selama kuliah, ini? Yang jadi selama itu, dijalani gitu kan, Andy?
0: Tidak terganggu, cuman hanya dari saya diri sendiri. Ya saya bukannya pas tidak memaksimalkan mata kuliah saya, bukan karena organisasi tibat, tidak, tapi karena ya diri saya sendiri seperti itu loh.
1: Oke. Okay.
0: Iya, jadi tidak
1: aman-aman salah. Aja berarti ya?
0: Aman, tidak aman. Salah organisasinya.
2: Intinya gini kak, kita harus tahu prioritas mana sih yang lebih penting gitu.
1: Yes.
0: Kita ke kampus itu ngapain sebenarnya, niat awal kita kan kuliah misalnya. Ya sudah, kita akui itu bahwasanya kuliah menjadi kewajiban. Tapi perlu diketahui juga bahwasanya ilmu yang kita dapat dalam meja atau bangku kelas itu hanyalah 30%.
2: Iya.
0: Sebenarnya. Okay. Semuanya kita cari di luar, Pak. Iya, kita cari di luar semuanya.
1: 70% berarti praktiknya berarti.
0: Iya, praktek. Kuliah mahasiswa itu praktik, Pak. Langsung gerakan, langsung berpikir, mempertengkarkan pikiran kita. Kan kebanyakan sekarang gini. Di era sekarang kuliah di kelas itu beda sama era dulu. Kalau dulu memang dalam kelas itu pikiran yang dipertengkarkan. Kalau sekarang enggak. Iya. Presentasi baca.
1: 360 derajat berarti.
0: Wah, jauh. Ya kan saya itu enggak sering masuk bukan karena lagi-lagi
1: enggak mau bolos.
0: Bukan enggak mau bolos, tapi karena saya kadang kalau sudah presentasi itu malas ngeliat teman-teman presentasi dengan cara membaca, cari pertanyaan di AI sekarang.
1: Okay. Di GPT gitu kan.
0: Itu jadi saya agak malas sebenarnya kalau di situ.
1: Okay.
0: Nah, lebih baik kan saya langsung izin saja ke dosen. Kalau presentasi teman-teman masih seperti ini, saya lebih baik cari yang lebih bagus di luar saja. Okay. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, sekarang Sandri mumpung ngebahas organisasi ya. Betul? Sandri mau pengen membuka jendela baru, membuka jendela yang sangat-sangat lebar gitu ya. Takut gini. Cara membagi waktunya gimana Kak Andy sama Kak Elvi?
0: Cara membagi waktu?
1: Iya, antara apa ya, kuliah, terus organisasi, tugas, dan kehidupan pribadi. Misalkan teman perdua atau mahasiswa-mahasiswa yang lain itu masih belum punya connecting untuk membagi waktunya gitu loh kan. Kalau kan sudah bisa dikatakan udah ya anggaplah senior lah gitu kan ya. Nah, gimana nih cara membagi waktunya gitu loh, biar ada pandangan teman pro 2 yang mau ke gabung organisasi atau komunitas gitu, bagi waktunya.
2: Kalau saya sendiri ya Kak, mungkin untuk mahasiswa baru, ini untuk mahasiswa baru ya, mungkin mereka itu akan kebingungan ketika aku nanti kalau join organisasi ini pasti bentrok lah sama matkul
1: antara kuliah ya.
2: Tapi kembali lagi ke niat awalnya mereka, khususnya yang dari pulau, mereka kesini ini untuk apa? Untuk join organisasi apa untuk kuliah?
1: Okay.
2: Tentunya untuk kuliah kan? Mereka untuk nyari ilmu. Nah, jadi kalau menurut saya, untuk mahasiswa baru ya, untuk mahasiswa semester 1 dan 2, tolonglah lebih fokusin ke akademik dulu. Begitu.
1: Okay.
2: Semisal, mau join organisasi, itu gak apa-apa, tetapi mereka itu harus berpikir lebih prioritas mana sih? Kayak Kak Hendy tadi yang sudah katakan, kalau semisal memimpin rapat, semisal kita itu tidak terlalu dibutuhkan di rapat itu, semisal kita hanya anggota dan kita tidak terlalu berpengaruh, yowes, kita ke kampus saja.
1: Mata kuliah?
2: Iya, ke mata kuliah saja. Okay. Kita masuk kampus dulu. Semisal kita ini memang sudah menjadi pemimpin, kita tidak hadir rapat itu tidak jalan, mungkin bisa kita pending dulu mata kuliahnya, kita rapat dulu begitu.
1: Nah, kalau dosen gimana? Nah? Dari dosen, pengajarnya itu setelah meninggalkan matkul untuk mengikuti organisasi tersebut.
2: Kalau gini, kalau di kampus saya sendiri ya, untuk organisasi dalam dan luar itu mungkin Ini terkhusus yang organisasi dalam, yang internal kampus, itu biasanya ada surat dispen.
1: Begitu.
2: Kalau memang
1: aman berarti.
2: Iya, aman. Okay. Kalau di kampus saya enggak tahu kalau di Kak Hendy gimana, Kak Hendy ini?
1: Nah, Kak Hendy gimana cara membaginya dulu deh? Tipsnya ya, membagi waktu pribadinya. Ya kan? Terus organisasi, apalagi tugas.
0: Lihat mana yang paling penting.
1: Iya.
0: Lihat mana yang paling penting saya. Saya dari dulu pas masih jadi mahasiswa baru itu tidak langsung terburu-buru langsung gabung organisasi, tidak. Betul. Walaupun memang saya langsung join, tapi prioritas utama saya adalah kuliah.
1: Wah, tuh teman berdua dan juga orang-orang di luar sana ya, nih dengerin nih. Yang masih campur aduk gimana nanti membagi waktunya antara kuliah, pribadinya sendiri, nongkrong dan sebagainya. Boleh Kak Hendy langsung.
0: Ya, saya kuliah dulu. Saya lihat apa namanya? Sistem dan karakter kampus ini seperti apa. Seperti itu saya baca dulu gitu loh. Jadi enggak langsung
1: pilih gitu ya.
2: Tapi masih mahasiswa baru kan.
0: Iya. Tapi kan apa sih kita mau langsung sebagai mahasiswa baru ya? Kan enggak langsung UKM atau OKP itu langsung pasca PKKMB ada kegiatan ini, enggak langsung kan? Pasti kan entah
2: pertemuan-pertemuan biasa kan?
0: Pertemuan-pertemuan biasa, dan itu biasanya di jam
1: kosong.
0: Iya, di jam kosong atau di jam luar mata kuliah gitu loh. Biasanya enggak gitu. Intinya kalau di awal-awal untuk mahasiswa baru saya ya fokuskan dulu pada akademiknya. Bentuk dulu apa nilai kalian di siakat itu A setidaknya dulu. Nah, kalau sudah tinggi ya risiko. Kita setiap ngambil pilihan itu punya risiko.
1: Betul, betul.
0: Karena saya punya pengalaman itu semester
1: gimana?
0: 4 apa 5 kalau enggak salah ya, itu mata kuliah manajemen pendidikan kalau enggak salah. Dosennya ketat, Pak. Pokoknya terus mata kuliah saya wajib. Mau ada organisasi apa kemudian enggak boleh, harus masuk mata kuliah, jangan ajar organisasi.
1: Nah, gimana?
0: Keluarga mati asal bukan ayah ibu.
2: Masuk. Itu ada juga.
1: Ada yang kayak gitu, Pak. Terus ada yang gimana setelah mendapatkan apa ya?
0: Tekanan seperti
1: tekanan itu dari dosen kayak gitu loh. Itu sangat keras loh ya.
0: Iya.
1: Keras banget emang. Itu.
2: Bahkan Kak, untuk sekedar keluarga meninggal itu harus pakai surat kematian dari RT atau RW setempat. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Ada. Tapi sekarang masih ada enggak ya? Dulu ya.
0: Sekarang saya enggak tahu.
2: Kalau sekarang ada. Sekarang ada tetap.
1: Ada masuk kematian. Ya mudah-mudahan lah enggak ya.
2: Di satu dosen itu ya, enggak pernah ada yang nilainya A. Pasti C kalau enggak D.
1: Itu sih beban-beban hidup ya.
0: Iya.
1: Beban hidup.
2: Kanan ini.
1: Oke, kita ke letter dulu ya. Kak Hendy sama Kak Septi ya.
0: Oke.
1: Ada Kak Ebadi underscore 099. Boleh dijawab langsung.
2: Boleh.
1: Mana yang lebih penting, kuliah atau organisasi? Dan apakah organisasi juga bisa mendukung kuliah? Beri alasan katanya.
2: Kalau dia jawab lebih penting ya, lebih penting kuliah. Soalnya kan tujuan awalnya itu memang kuliah gitu.
1: Oke.
2: Okay. Untuk pertanyaan yang selanjutnya apa Kak?
1: Apakah organisasi juga bisa mendukung kuliah?
2: Itu mendukung banget sih.
0: Iya. Yeah.
2: Soalnya gini, di bangku kuliah kita dapat teori, di organisasi kita langsung mempraktekkan.
1: Oh, sama-sama dapat.
2: Sama-sama dapat. Soalnya itu kayak harus balance gitu antara kuliah dan organisasi.
0: Tinggal kita membalance-nya saja. Jadi gini, konsepnya adalah ketika kita juga semisal kita belum mempunyai kemampuan public speaking atau berani berbicara di depan banyak orang, mungkin di dalam organisasi kita dituntut untuk bisa berbicara, dituntut untuk berpikir keras seperti itu kan. Nah, apa yang kita dapatkan di organisasi bisa kita bawa ke dalam kelas. Sebaliknya, apa yang kita dapatkan di dalam kelas kita bisa bawa ke organisasi. Seperti itu.
1: Saling-saling mensupport.
0: Dan penting dan gak pentingnya sama seperti yang Kak Septi tadi. Kita lihat mana yang lebih penting sih, itu saja. Tergantung dari diri kita. Kita sekarang tinggal berpikir bagaimana cara kita memprioritaskan sesuatu.
2: Betul.
1: Jadi buat teman berdua nggak usah mikir yang terlalu dalam ya.
0: Iya.
1: Dalam bergabung ke organisasi atau komunitas. Jadi udahlah, gabung aja, nikmatin dan sukai, jalanin ya. Nggak usah mikir yang gimana nanti, gimana ini ya. Terus ini kalau disuruh ini gimana ya? Nggak usah berarti ya.
0: Tapi jiwa-jiwa kepemilikan dan anggotabilitas atau tanggung jawab kalau kita bergabung dalam sebuah organisasi itu harus dimiliki.
1: Oke.
0: Harus itu. Jadi tidak hanya sekedar bergabung, taruh nama.
1: Iya.
0: Nah, jangan juga.
2: Hilang orangnya biasanya.
0: Nah, kalau seperti itu

0: Siapa yang mau disalahkan?
1: Organisasi. Nanti organisasinya yang disalahkan.
2: Iya biasanya kan.
1: Iya kan.
0: Biasanya organisasinya.
1: Cuman
0: padahal tidak.
1: Cuman gabung taruh nama, gabung enggak.
0: Terus yang ditanya yang disalahkan, mereka enggak
1: iya.
0: Benefit lah. Yang kamu lakukan untuk organisasi itu apa?
1: Apa betul? Setuju Sandri. Gitu nah, kalau thank you sebelumnya ya buat Kak Ebadi. Ebadi underscore 99 sudah memberikan pertanyaan. Jadi bisa sudah jelas ya? Pertanyaan yang sudah dijawab oleh narasumber kita malam ini udah jelas ya Kak Ebadi ya. Dan di era sekarang ini ya, media sosial sekarang inilah gitu Kak Andy ya sama Kak Jefti. Apakah organisasi mahasiswa itu masih relevan?
0: Di era media sosial? Sangat. Media sosial adalah salah satu jalan pintasnya kita untuk memperkenalkan diri kita, diri sebuah organisasi ke publik. Tanpa media sosial ya kita nggak juga bisa ada apa-apa, Pak.
1: Yes.
0: Ya semisal kita mengadakan acara besar, medsos tidak kita gunakan, digital nih. Digital tidak kita gunakan ya percuma. Udah. Orang publik nggak bakal tahu.
1: Makanan tanpa iya. Bumbu gitu ya.
0: Iya. Bahkan kegiatan sekecil apapun itu yang penting kegiatannya ya bermanfaat. Terus itu kita desain sebaik mungkin, kita atur sistemnya, kita upload di media sosial, kita upload di TikTok, di IG, kita kasih tahu ke orang-orang gitu loh, ini loh kita berkegiatan, ini loh kita melakukan hal ini seperti itu loh.
1: Berarti sangat-sangat mendukung banget media sosial di era digital sekarang ini. Betul. Oke, seperti flyer kita malam ini kan ya. Kalau nggak ada flyer ini, mana orang tahu?
0: Iya betul.
1: Kita akan ada narasumber gitu kan, bahasa organisasi.
0: Tapi terkadang kan, ya mereka yang tidak ngerti pada sistem. Sistem itu kan banyak, digital apa segala macam dan ya SDM yang tidak ngerti.
1: Betul. Yes.
0: Ya, padahal misal pamflet itu kalau kita sebar itu sebenarnya berpengaruh besar pada pola pikir seseorang. Mereka dari yang sebenarnya tidak tahu apa ini tiba-tiba lihat
1: story
0: kok sering muncul pamflet ini kan. Apa mereka ingin tahu betul. Tanya-tanya coba ya alhamdulillah syukur kalau mereka itu merasa saya harus berproses seperti itu. Ya alhamdulillah. Nah, itu pentingnya digital di zaman sekarang. Relevan dan tidak relevan ya relevan.
1: Yes. Oke. Kalau misalkan ada yang mahasiswa ada yang masih ragu bergabung nih. Kasih pandangan sedikit aja. Untuk gabung ke organisasi atau ke komunitas. Misalkan contoh nih Sandri ya. Mahasiswa atau masyarakat biasa lah. Ya kan? Tapi Sandri masih ragu nih gabung ke organisasi atau komunitas. Apa yang akan misalkan Kak Safety kasih ke Sandri? Sedikit aja.
2: Gini Kak, itu emang terjadi sih sekarang. Soalnya gini. Saya kan sekarang jadi itu ya, jadi panitia PKKMB.
1: Apa tuh? Sorry maaf. Sorry.
2: Ospek
3: kampus.
1: Mahasiswa baru.
2: Iya, dan kebetulan saya itu jadi pendampingnya mereka. Jadi mereka tuh nanya, "Kak, organisasi itu kayak gimana sih? Apa sih nanti yang didapatin di organisasi? Sebetulnya organisasi itu penting enggak kayak gini kayak gitu?" Nah, jawaban yang selalu saya kasih ke mereka itu gini. Gini aja, di dalam kelas kalian itu dapat teori. Nah, kalau kalian join organisasi, kakak ini nggak memaksakan ya kalian itu harus join apa enggak, terserah kalian. Itu terserah inisiatif kalian, kalian mau join apa enggak. Intinya kakak ini cuma mau bilang, join organisasi itu penting. Soalnya gini, di organisasi kalian itu tidak hanya memperoleh teori seperti di dalam kelas, tetapi kalian itu akan memperoleh pengalaman tentang kepemimpinan, bagaimana nanti kalian itu langsung terjun, kalian memimpin rapat itu bagaimana, dan kalian itu akan mempunyai relasi yang banyak. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu akan bertambah, dan di dalam kampus itu mungkin kata Kak Hendy tadi cuma 30%, soalnya hanya teori. Tidak semua mata kuliah itu ada prakteknya Kak kalau di kampus. Itu hanya teori saja, apalagi di manajemen. Itu memang benar-benar teori. Pure teori.
1: Praktiknya kurang.
2: Iya. Kalau di teknik, itu mungkin langsung terjun.
1: Ke kayak praktek.
2: Industri, itu langsung lah. Nah, kalau di manajemen sendiri itu memang benar-benar teori. Kita itu setiap hari teori-teori saja.
1: Bosen ya jadinya ya.
2: Bosen.
1: Oh makanya Kak Safety ini gabung ke organisasi.
2: Nah betul.
1: Pengen prakteknya itu diterapkan langsung berarti.
2: Iya.
1: Iya oke.
2: Okay. Kan banyak orang.
1: Oke oke oke oke oke.
2: Mahasiswa itu kayak dia itu ngertinya itu bukan ke teori, dia ngertinya itu pas langsung praktek.
1: Praktek. Iya.
2: Kayak saya sendiri sih.
1: Sandri semuanya gitu.
2: Iya.
1: Dari dulu Sandri kan jurusan bangunan ya kan. Mm-mm. Dulu ya. Ya udah kalau materi bodoh amat.
2: Iya.
1: Bodoh.
2: Banget.
1: Jujur banget. Bodoh. Tapi kalau praktek cepet nangkep gitu loh kalau diajarin.
2: Iya. Makanya okay. Kalau di kuliah tuh cuma teori aja kayak saya sendiri teori. Kalau pas dosennya ngejelasin ngerti, pas iya. Keluar hilang. Kalau praktek itu
1: diingat terus.
2: Kita betul. Kan memang yes. Yang harus mengerjakan.
1: Tapi
2: gitu.
1: Kalian pernah nanti ketiduran di matkul kan ya?
0: Kerjaan saya gitu.
1: Oke deh. Oke, yang terakhir. Karena waktu kita tinggal ini ya, apa nih? Satu dua kata kepada teman berdua lah. Yang mau ke gabung ke organisasi atau ke komunitas.
2: Intinya pesan yang untuk mahasiswa baru, untuk pas awal-awal semester 1, 2 atau 3, kalian fokusinlah ke akademik dulu. Kalian gak apa-apa join organisasi, tapi jangan malah langsung kayak aktif banget
1: di organisasi.
2: Karena tujuan kalian itu, apalagi yang dari pulau dan jauh-jauh itu, kalian tuh kesini tuh buat kuliah.
1: Kuliah.
2: Iya gitu kak.
1: Oke.
2: Okay. Kalau gimana?
1: Kalau Kak Andy gimana?
0: Kalau saya.
1: Pesan ke teman berdua lah.
0: Ya untuk.
1: Bukan cuma untuk mahasiswa.
0: Untuk mahasiswa ya.
1: Untuk bukan untuk mahasiswa. Untuk masyarakat luas gitu. Untuk teman berdua gitu.
0: Untuk teman-teman pro dua nanti, semisal kalian menjadi mahasiswa baru,
1: yes,
0: di sebuah kampus, seperti Kak Septi pertama tadi fokuskan pada mata kuliahnya. Kedua pastinya kalau memang kalian ragu tadi untuk bergabung organisasi, baca dulu organisasi itu seperti apa.
1: Oke. Okay.
0: Terus yang ketiga, banyak-banyak membaca itu. Kembangkan wawasan kalian melalui membaca. Seperti itu.
1: Okay.
0: Karena bacaan itu menentukan wawasan kalian. Jadi saya juga dapat pesan, beberapa kata-kata dari mantan BEM kampus saya pada tahun 2023 pada saat itu. Sebagai mahasiswa itu ada tahapan, dari tahapan awal sebagai mahasiswa baru 1, 2, dan 3, semester 1, 2, 3
1: yes.
0: Itu perbanyak baca, 4, 5 tulis, mulai kira. Nah, 5, 6, 7, 8 mulai gerakan langsung seperti itu. Jadi
1: okay.
0: Untuk awal-awal ya silakan kembangkan diri kalian, perbanyak baca. Jika mau bergabung organisasi ya lihat dulu organisasi seperti apa, dibaca dulu organisasi seperti apa, cocok atau tidak untuk diri kalian, dan diri kalian cocoknya di mana ya silakan situ dilihat.
1: Okay.
0: Jangan langsung semuanya digabungin.
1: Kan jadi satu ya?
0: Iya.
1: Ngaluan itu pasti.
0: Iya, anak-anak itu sekarang banyak. Saya gabung ke ini nanti baru saya cari mana yang lebih cocok. Nah, seperti itu ya. Kesian juga sama organisasi yang ditinggal.
1: Betul.
0: Iya.
1: Jadi pilihlah organisasi menurut kalian tuh ini kayaknya satu frekuensi nih saya enggak organisasi ini gitu.
2: Iya, ya, intinya jangan asal gabung organisasi, Kak. Kadang kan gini, ikut-ikutan tuh, ikutan.
1: Iya. FOMO. Heeh,
2: FOMO.
0: Kebanyakan FOMO sekarang enggak?
2: Dan iya, pada betul. Akhirnya keteteran sendiri.
1: Iya.
0: Keteteran organisasinya bisa lain.
1: Oke deh, thank you waktunya ya. Untuk Kak Selfie sama Kak Hendy waktunya untuk berbagi cerita di RRI Pro 2 Sumeneb. Dan ini bukan yang terakhir dan bukan yang pertama dan yang terakhir ya.
0: Ya.
1: Kita next ketemu lagi. Kalau misalkan ada acara-acara besar dari organisasi kalian bolehlah kolab di RRI Pro 2 Sumeneb ya. Thank you yang udah di TikTok juga yang bergabung. Terima kasih banyak teman berdua. Kita next ketemu lagi ya. Bye-bye.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: cerita penutup hari.
1: Oke, di cerita penutup hari teman berdua banyak orang ya. Oh iya, sorry. Sandri mau ngebahas game. Jadi banyak orang mengira game itu cuman soal apa ya, menang atau kalah. Nah, padahal di era sekarang hampir setiap game itu sebenarnya adalah simulasi problem solving teman berdua. Jadi saat kita bermain nih ya, kita kan terus-menerus menghadapi tantangan gitu ya. Strategi apa yang harus dipilih, resource mana yang harus disimpan, atau keputusan mana yang paling efektif gitu teman berdua. Nah, ini ada penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Game-Based Learning ya, menjelaskan bahwa game yang dirancang dengan baik itu mendorong pemain untuk berpikir kritis, juga menganalisis situasi dan mencari solusi terhadap masalah yang kompleks. Itu teman berdua. Dan di era sekarang, menariknya teman berdua, di dunia kerja modern, kemampuan problem solving ini menjadi salah satu skill yang paling dicari perusahaan. Jadi kalau kamu pernah menghabiskan waktu memikirkan strategi raid, menyusun build karakter, atau mencari lolos dari level yang sulit, sebenarnya kamu sedang melatih otak untuk menghadapi masalah secara sistematis teman berdua. Ya, mengapa kalau kok Sandri bilang gitu? Iya, karena hidup sama seperti game, bukan tentang tidak pernah gagal ya, tapi tentang ini, tentang menemukan cara untuk melewati level berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaikmu.

Okay, buat teman perdua ini masih tentang dunia game ya. Kalau teman perdua pernah main ranked bareng teman gitu ya, pasti tahu satu hal. Tim hebat tidak selalu berisi pemain paling jago, ya kan? Kalau Sandri mengatakan tim hebat adalah tim yang bisa berkomunikasi. Itu ya. Jadi survei Pew Research Center terhadap remaja ini menemukan bahwa 41% pemain merasa game itu membantu mereka bekerja sama dengan orang lain. Nah, sementara 47% merasa game membantu mereka membangun pertemanan. Itu teman berdua. Apalagi di game multiplayer gitu ya. Kita belajar membagi peran, memahami kekuatan anggota tim, memberi instruksi yang jelas, bahkan menyelesaikan konflik saat strategi tidak berjalan sesuai rencana teman berdua. Nah, lucunya ada lagi. Skill yang sama juga dipakai saat kerja kelompok. Itu. Organisasi kampus dan komunitas, bahkan dunia profesional. Dan kadang teman berdua, game itu kalau Sandri katakan itu mengajarkan satu pelajaran penting. Apa isinya? Kamu tidak harus menjadi pemain terbaik untuk membuat tim menang. Yang dibutuhkan adalah kemampuan bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda. Itulah game di era digital sekarang ini teman-teman.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia. FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Produ FM, semenap teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya, Santri Setiawan, teman Produ di cerita penutup hari yang masih tetap ngebahas tentang game. Nah, seperti di dunia nyata, teman Produ, satu kegagalan sering membuat orang menyerah ya. Tapi di dunia game, gagal justru bagian dari proses. Ya, itulah game. Jadi penelitian pendidikan game ini menemukan bahwa salah satu kekuatan game adalah memberikan umpan balik langsung terhadap kesalahan, sehingga pemain terbiasa belajar dari kegagalan dan mencoba strategi baru. Kalau Sandri dibaratkan, itu ya, ikutilah alur cerita dari game tersebut. Meskipun gagal, justru bagian dari proses. Begitulah di dunia nyata, teman Produ. Ya, meskipun kita gagal, teruslah bangun dan jadilah contoh kedepannya biar tidak menjadi seseorang yang mengalami kegagalan terus. Buatlah jadi proses untuk sukses, teman Produ. Ya, gitu. Cih, bagus banget. Nah, gamer itu terbiasa dengan konsep ini ya. Kalau Sanri ketahui itu grow mindset. Kemampuan bisa berkembang jika terus dilatih. Nah, mungkin itu sebabnya banyak gamer mampu bertahan menghadapi tantangan yang berulang, teman Produ. Mereka sudah terbiasa menerima kenyataan bahwa gagal bukan akhir cerita ya. Nah, dalam hidup pun sama. Ya, sekali lagi, tidak semua orang sukses karena paling berbakat ya. Banyak yang berhasil karena mau mencoba lagi ketika orang lain sudah berhenti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Kita waktu varian tentang game. Jadi kita kembali lagi, yuk bakal bahas teman perdua masih di dunia game. Bayangkan ya, misalkan saat ini teman perdua sedang berada di pertandingan terakhir. Waktunya tinggal beberapa detik. Pastinya salah satu keputusan sedikit saja, tim bisa kalah. Ya, nah situasi seperti ini membuat pemain terus melatih kemampuannya membaca informasi, menentukan prioritas dan mengambil keputusan dalam tekanan. Bahkan beberapa penelitian teman perdua ini menunjukkan bahwa game, terutama yang menuntut strategi dan aksi cepat, dapat membantu melatih perhatian, pembelajaran dan fungsi eksekutif otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Itu tentu saja bukan berarti semakin lama semakin baik ya. Kuncinya tetap keseimbangan teman berdua. Tapi ada satu pelajaran yang layak dibawa di kehidupan nyata teman berdua. Keputusan besar seringkali tidak hadir dari keberuntungan, ya, melainkan dari latihan berpikir yang dilakukan berulang kali. Dan siapa sangka ya, sebagian latihan itu bisa datang dari sebuah game yang selama ini dianggap cuman hiburan teman berdua.

0: Bukti lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman bro, kita udah dulu ya di cerita penutup hari tentang bahasan topik kita, yaitu game, teman berdua. Jadi setiap hari Selasa di cerita penutup hari itu akan ngebahas masalah game, dan setiap hari itu beda-beda topiknya, teman berdua, di cerita penutup hari. Oke, kita ke jazz musik jam 11 malam.

dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?

0: Siapa hayo yang masih hafal 5 sila Pancasila tanpa melihat teks? Tapi pertanyaan ini bukan cuma hafal atau enggak ya, yang lebih penting, sudahkah kita menjalankannya? Ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu bagian dari Pancasila. Ketika kita enggak membeda-bedakan teman karena suku atau latar belakang, itu juga Pancasila. Ketika ada masalah dan kita memilih berdiskusi daripada bertengkar, itu Pancasila. Ketika melihat teman kesulitan lalu kita membantu, itu juga Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya nggak tinggal di dinding kelas atau buku pelajaran. Pancasila hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari.
1: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro FM Sunat, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, usai sudah kebersamaan kita hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Kami seluruh kerabat kerja Program 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pagi pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Setiap manusia akan memberikan apa yang ada di dalam hatinya. Kita ketahui bersama bahwa tubuh manusia merupakan miniatur alam. Ada banyak keunikan, ada banyak kekhasan dalam diri manusia yang harus kita pahami dan harus kita pelajari, yang kemudian akan memunculkan menjadi sikap dan perilaku kita sehari-hari. Di dalam tubuh manusia yang unik, yang indah, ternyata ada inti. Setiap sesuatu memang ada intinya. Dan inti dari tubuh manusia adalah hati. Hati itulah yang menjadi penggerak dari lisan manusia, menjadi penggerak dari sikap manusia, menjadi penggerak dari langkah dan tujuan yang diambilnya. Manakala hatinya baik, maka perkataannya pun baik. Manakala hatinya baik, maka sikapnya pun menjadi baik, sehingga akan menciptakan suasana yang baik, lingkungan yang baik, oleh dan juga akan menciptakan kehidupan yang baik. Kita bisa tahu apakah hati kita baik atau tidak cukup dari tanda-tanda yang dimunculkan oleh sikap kita sendiri. Karena hati itu ibaratnya sebagai kolam. Sebagaimana kita mengambil gayung, lalu kita mengambil air dari kolam itu, itu menunjukkan air yang ada di dalam gayung adalah isi air kolam itu. Ibaratnya seperti lisan kita. Ketika lisan kita berkata-kata yang buruk, berarti itu sedang mengambil isi hati kita. Ketika berkata-kata buruk, berarti hati kita sedang buruk. Ketika kita bersikap yang buruk, berarti hati kita sedang buruk. Itu juga akan tercermin dalam pandangan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Manakala kita memandang orang lain dengan pandangan yang mulia, itu pertanda hati kita mulia. Manakala kita memandang orang lain itu baik, berarti hati kita itu baik. Namun sebaliknya, ketika memandang orang lain kita hina, berarti isi hati kita adalah kehinaan. Ketika kita memandang orang lain dengan kebencian, berarti itulah isi hati kita. Memandang orang lain dengan dendam, dengki, permusuhan dan semacamnya, itulah sebenarnya isi dari hati kita. Hati yang manis itu lebih menawan dari wajah yang tampan. Hati yang lembut itu jauh lebih menarik daripada tampilan yang mewah. Oleh karena itu, ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua harta dan anak-anak kita tidak lagi berguna kecuali menghadap dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atawwaha biqalbin salim. Pada hari itu, semua anak-anak, semua harta yang dimiliki oleh kita tidak lagi berguna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Info Pro 2. Pagi teman Pro 2, hai. Hari Rabu pagi ini barengan Indah di Sepada. Aha. Kenapa Indah suaranya kok gede? Ya biasalah ya kan. Oke. Oh, pagi ini Indah update info dulu ya teman Pro 2 ya. Pemerintah pusat tidak lagi menyalurkan bantuan untuk petambak melalui program pengembangan usaha garam rakyat atau PUGAR di Sampang sejak 2023. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan DKP Sampang, M. Mahfud, mengatakan bantuan PUGAR terakhir diterima di tahun 2022. Setelah itu, dukungan serupa tidak lagi diterima petambak garam Sampang hingga saat ini. Menurut Mahfud, tidak adanya bantuan PUGAR cukup mempengaruhi kemampuan petambak dalam berproduksi. Next, teman Pro 2, program makan bergizi gratis MBG di Sampang hingga Agustus 2026 ini baru menjangkau sekitar 70% sasaran. Sejumlah wilayah termasuk kawasan Pulau Mandangin dan sekitarnya disebut belum sepenuhnya mendapatkan layanan MBG. Sekretaris Satgas MBG Sampang, Sudarmanta, mengatakan pelaksanaan program secara umum berjalan normal. Ia memastikan sejauh ini belum ada laporan kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG di Sampang. Selanjutnya, teman Pro 2, rencana dropping air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Sampang belum terrealisasi hingga pertengahan Agustus 2026. BPBD Sampang kini menargetkan distribusi baru dimulai di akhir Agustus ya. Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman, mengatakan penyaluran air masih dalam tahap persiapan teknis. BPBD harus menyusun jadwal dan rute pengiriman karena wilayah terdampak tersebar di sejumlah kecamatan. BPBD Sampang mencatat terdapat 78 desa yang menjadi prioritas distribusi air bersih dan kondisi ini membuat kebutuhan penyaluran jauh lebih besar dibanding kemampuan armada yang tersedia. Itu teman Pro 2. Untuk informasi-informasi lain yang lebih aktual, yang lebih faktual, langsung aja kamu pergi ke lamannya kita ya di www.rri.co.id.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

selamat pagi teman pro 2. Udah makan apa belum? Enggak makan katanya dapat MBG di sekolah. Alhamdulillah ya kan. Mudah-mudahan hari ini menunya enak ya teman pro 2. Karena kan udah banyak ini ya. Apa tuh kok bunyi pesawat? Kan sekarang udah diatur ya, MBG tuh proteinnya nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, terus susunya juga nggak boleh berwarna dan segala macam ya, teman pro 2. Udah alhamdulillah banget, udah ada perbaikan di sana sini ya. Oh, yang kuliah nggak dapet, kasian deh. Ya udah cari beasiswa aja, beasiswa biar bisa beli MBG. Enggak ding, iya MBG kan akhirnya, karena beasiswa duitnya gratis. Ya udah teman pro 2, pagi ini sepada bareng Indah, kamu tentu saja harus dikasih ini tebak-tebakan biar pagi ini agak mikir dikit ya kan, biar enggak lola-lola amat nanti menjalani aktivitas hari ini ya, seharian gitu. Ada bangga berbahasa Indonesia yang harus kamu tebak teman pro 2. Ya mikir dikit lah ya kan, biar langsung ujung-ujung saraf kami itu langsung cas gitu, ngecas ya kan. Nah, ini cluenya untuk bangga berbahasa Indonesia adalah keadaan yang tidak menentu teman pro 2. Disebut apa dalam bahasa Indonesia? Ada banyak hurufnya, ya ampun Indah. Ini bukan Indah yang nyediain, maaf ya. Di awal itu ada N, ada I, terus di belakangnya ada N, ada A juga, ada A, ada N gitu ya. Kalau kamu bisa jawab, bisalah. Keadaan yang tidak menentu dalam bahasa Indonesia itu disebut apa ya? Bisalah kamu jawabnya, ya kan? Yuk mikir, yuk. Oh, udah dapat MBG. Mikir. Nih belakangnya an. Ya? Oke. Ditebak sama Pro 2, langsung aja ke WA-nya Pro 2 di 0853-3489-4676 atau di Indah ulangi 0853-3489-4676 ya, atau males lah ngetik ininya, langsung aja ke medsosnya Pro 2, semuanya di Instagram, di TikTok, di Facebook, DM aja, ketik di sono ya kan. Atau kalau males juga ya udah download aplikasi RR Digital di Play Store atau di App Store kamu, terus pilih di situ Pro 2, and then klik juga nanti stasiunnya Sumenep, baru kamu bisa type di live chatnya. Oke, teman pro 2 jawabannya apa ya? Apa tadi? Keadaan yang tidak menentu disebut apa dalam bahasa Indonesia?

0: pagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, nomor 2. Gimana? Udah bisa jawabannya? Bangga berbahasa Indonesia, keadaan yang tidak menentu. Belum bisa. Wah, berarti kamu harus jemur dulu, tuan pro 2, berjemur, ya kan? Tuh, mataharinya lagi ih, keren banget. Cerah. Enggak ada berawannya, ya kan? Biar apa? Biar semua sel-sel kamu itu mulai reaktif gitu, termasuk saraf. Biar bisa jawab bangga berbahasa Indonesia ya. Oke, ngomongin tentang berjemur, boleh nih teman berdua ya. Karena diperkirakan hari ini tuh Sumenep, Sampang, Pamekasan, Bangkalan, semuanya cerah sampai sekitar sore. Nah, sore Sumenep baru diperkirakan sore menjelang malam ya, cerah berawan, sama Pamekasan juga. Terus malam semuanya berawan semua ya, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, apa lagi? Semuanya. Oke, itu dia suhunya lumayan panas ya Sumenep. 26 sampai 31 derajat Celcius kisarannya, 82, dan untuk Sampang itu 24 sampai 30 derajat Celcius. Lebih dingin daripada Sumenep. Terus Pamekasan 25 sampai 30 derajat Celcius. Bangkalan lebih dingin lagi nih, ada yang sampai 23. Tapi level atasnya 31 derajat Celcius. Kecepatan angin paling banter di mana nih? Bangkalan ya. Luar biasa, 30 km per jam 92. Untuk Sumenep sendiri 26,2. Padahal Indah tadi berangkat subuh, yang namanya angin melawan banget nih motor Indah nih. Sampai ya malu enggak pakai jaket. Jadi dingin banget teman berdua subuh-subuh keanginan gitu ya. Di Sampang malah lebih kencang lagi teman berdua. 34,2 km per jam. Terus di Pamekasan 27,3 km per jam. BTW kemarin kamu notice enggak sih siang-siang tiba-tiba angin itu jadi kenceng dan mengeluarkan suara peluit, bukan kayak peluit, kayak apa ya, gitu kedengeran di rumah Indah sih. Di kamu gitu nggak teman perlu dua? Mungkin di ceiling kamu apa di atas atap kamu itu bunyi kayak gitu. Kalau di Indah bunyi sampai ini apa ya, ya Allah gitu kan, sampai bingung lagi di dapur kan, kok anginnya tiba-tiba kencang banget terus berbunyi. Masa kan Indah dekat nggak jauh ya sama jalan raya, masa suara truk dari tadi nggak hilang gitu, ternyata suara angin teman bro dua. Mungkin kalau ini yang dikatakan sama orang Madura, sama pelaut kita ya, gerbegen ya nggak sih, tiba-tiba anginnya jadi kencang gitu ya. Pokoknya berhati-hati aja ya teman bro dua, waspada dan lindungi kamu juga sama apa yang ada di sekitar kamu gitu, kendaraan kamu semuanya. Jangan sampai misalnya diparkir di bawah pohon, takutnya kerobohan pohonnya gitu, atau mobilmu atau apalah, atau kamu juga gitu ya teman bro dua. Hati-hati tiang-tiang listrik juga, apalagi spanduk, bukan spanduk, apa sih namanya, baliho yang gede-gede, hati-hati jangan berlindung di sekitar situ. Oke, teman berdua, stay safe.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Oke, gimana teman Pro 2? Udah ada yang bisa jawab? Bangga berbahasa Indonesia, udah disuruh mikir, disuruh berjemur ya sama Indah ya. Oke, di mana? Di bentar-bentar ya. Di Instagram. Ah, udah ada Apip. Apip, sorry banget jawaban kamu salah. Salah, guys. Ya ampun. Kan keadaan yang tidak menentu itu diawali dengan huruf NI, bukan IN, kebalik alif ya. Jawaban kamu kali ini salah. Coba Indah lihat dulu. Bentar ya. Ini jawab enggak? Oh, di Instagram enggak ada. Padahal enggak tahu kayaknya ya. Ya udah sih, Indah jawab sendiri aja lah ya. Pokoknya Apip salah nih jawabannya. Kata Apip instabilitas, bukan ya kan? Keadaan yang tidak menentu itu dalam bahasa Indonesia disebutnya nirpastian ya. Nirpastian. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment.

0: Água Pau.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Lintas Update.
1: Barusan dengar lagu dangdut teman berdua. Suaranya kok tambah gede aja. Belum makan teman berdua. Gini deh kalau belum makan. Kalau udah makan suaranya lah.

langsung cempreng. Oke, teman Pro 2, edu lalu lintas pagi ini ya, teman Pro 2, lampu rem, tentang lampu rem. Kamu biasanya banyak abai ya, teman Pro 2 ya. Banyak Indah lihat di jalan-jalan tuh, apalagi kalau malam, ternyata di depan ada ini, ada kendaraan gitu. Padahal dari jauh nggak ada gitu ya kan, nggak kelihatan apa-apa ternyata. Walaupun dia itu apa jalan kendaraannya, remnya mati guys. Ya ampun teman Pro 2, jangan anggap sepele ya kalau lampu rem kamu mati, segera perbaiki gitu. Karena kalau di malam hari terlebih, ini fungsinya memberi sinyal kepada pengendara di belakang kamu bahwa kamu sedang melambat gitu, kendaraan kamu sedang melambat atau berhenti. Masalahnya banyak pengemudi itu baru sadar lampu remnya mati setelah ditegur kendaraan lain atau bahkan setelah hampir tertabrak atau ditabrak gitu dari belakang. Nah, dari belakang ya. Di malam hari resiko ini jauh lebih tinggi lagi teman Pro 2, karena visibilitas ya nggak bisa dilihat gitu, jadi menurun drastis kan. Dan reaksi pengendara lain juga sangat bergantung pada cahaya lampu belakang kendaraan di depannya gitu. Nggak usah ini teman Pro 2 untuk ngeceknya, nggak butuh dana dan alat mahal gitu, maupun waktu kamu nggak akan terbuang. Cukup kamu itu sebenarnya bisa ini loh, apa namanya, ngecek aja, jangan males-males gitu ya. Sebelum berangkat, dicek aja, diinjek sedikit, di suatu detik gitu, pedalnya diinjek, terus gasnya diinjek gitu ya. Tapi dalam keadaan free ya, jangan dalam keadaan gigi masuk loh, porsenil kamu masuk, nanti jalan ya kan. Nah, lihat aja pantulan cahaya lampu rem kamu di tembok atau di, ya di jalan lah, di apa, di paving kamu depan rumah gitu, atau di tembok rumah kamu, kan bisa lihat tuh dari kaca ya kan, di belakang kamu itu sisi kiri kanan bekerja normal nggak remnya, gitu aja kan gampang ya kan. Jangan malas-malas memperdua, kasihan loh. Ya kalau orang lain yang ini kan gimana gitu, kalau kamu sendiri gimana juga ya kan. Orang lain di belakang kamu nggak salah tiba-tiba kamu ngerem mendadak misalnya, langsung Indah pernah tuh. Pernah tuh kejadian sampai pengen ngumpet ya kan, mau gimana lagi. Habis Indah juga lagi kebut-kebutan gitu. Tahu-tahu dia ngerem mendadak karena ada orang lain yang mau tiba-tiba naik aja gitu ke badan jalan. Untungnya dia remnya nyala. Itu maksudnya Indah tuh ngasih kasusnya, Indah hampir saja mau nabrak mobil di depan Indah gitu ya. Nah nanti terus abis udah dicek-cek gitu, oh ada ininya apa, cahaya lampu rem kamu gitu, terus ini lagi lampunya jangan diubah-ubah dong ya, standar aja gitu. Indah sebagai pengguna jalan protes nih, tiba-tiba lampunya warna ini putih lah, putih itu kan untuk ini apa sih, mundur ya kan. Nah itu maksudnya.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.